pertama pagi ini, Perdana Menteri kini berada di Sabah sempena lawatan kerja 2 hari. Sektor pelancongan pulau perlu diberi subsidi diesel dan petrol. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RPM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Pinampang. Jumpa di sana.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau pun

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Rafi kembali bersama anda dalam RNR Relax dan Rehat. Kita berehat seketika tadi untuk memberi laluan berita utama Sabah FM dalam RNR Relax dan Rehat hujung minggu ini. Rafi bersiaran untuk anda sehingga pukul 12.30 hari. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Ya, sambil-sambil dengan Sabah FM di rumah tu kan, tinggal membersihkan rumah tu. Inilah aktiviti hujung minggu ni kan. Kalau tidak tahu membuat apa-apa tu, bolehlah bersihkan halaman rumah. Pastikan tiada takungan air yang ada di belakang rumah tu kan, kerana takungan air yang sedikit itu boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Bersihkanlah macam bekas-bekas yang kita tidak nampak tu kan. Kadang-kadang kita tidak perasan bekas tu di belakang rumah sebab rumput sudah mulai panjang, tinggi meninggi kan. Jadi bekas tu pun tersorok di belakang tu. Jadi adalah takungan air tu. Takungan air tu yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Jadi bersihkanlah sekitar rumah anda tu, jaga kesihatan, jaga keluarga dan juga jiran-jiran kita semua kan. Hidup ni kena berjiran dengan baik. Baik, apa pun kita layan dahulu lagu ini. Sebab Rafi kongsikan untuk anda, info yang menarik untuk anda sebentar saja lagi. Sampai FM, bagus lah.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis sebelah Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konser 80-70 RPM. Banyak hadiah yang bakal kamu menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunoilan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: indahmu.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus.
2: Sebentar lagi, utama 9 pagi.

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad

0: Lebih santai, jangan ketinggalan.
1: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Selamat berhujung minggu. Hari ini bersama dengan Nodi, hapasnya dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okay? Dan pastinya selamat hujung minggu untuk anda semua. Semoga hari ini hari yang baik, hari yang indah, dan juga semoga dipermudahkan sebarang urusan untuk hari ini. Okay? Baiklah, 2 jam untuk jam yang seterusnya Nodi akan kasih kawan kamu sampai pukul 11 pagi nanti. Dan macam biasa, kita akan perdengarkan kepada kamu semua 20 lagu yang mana kita akan berikan info mengenai dengan lagu tersebut. Okey. Dan nampaknya untuk membuka tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk pagi ini, kita akan dengarkan lagu yang pertama, iaitu lagu yang dinyanyikan oleh Ramlah Ram. Lagunya bertajuk pastinya Membilang Butir Harapan. Okey, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album Kau Kunci Cintaku, dan dan lagu ini dikeluarkan pada tahun 1988. Oh, masa tu Nodi baru umur 1 tahun. Okey, dan lagu yang seterusnya Nodi akan putarkan untuk pagi ini, lagu daripada JJ. Lagunya bertajuk Cukuplah Sekali. Okey, yang mana lagu ini keluar akhir tahun 80-an. Lagu ini ditulis oleh Jaya Rahman dan lirik digubah oleh Habsah Hassan. Okey, itu lagu Cukuplah Sekali, lagu daripada JJ. Dan juga lagu seterusnya akan diputarkan, lagu daripada Aiman Tino. Lagunya bertajuk Lelah. Okey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2024, yang mana komposer Kelinci, manakala lirik ditulis oleh Bob Smart. Terus dengarkan, inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, hanya di Sabah FM. Bagus banget.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu,

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Akhirnya di mana juga anda mendengarkan kami di Sabah FM. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Jadi kamu boleh dengarkan kami di mana-mana juga kamu berada. Sabah FM tetap di hati. Okay? Baiklah, inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Wadi untuk hari ini. Dan kita terus dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Thank You For Loving Me. Okay? Yang mana lagu ini merupakan lagu balada rock popular oleh kumpulan Bon Jovi. Dan lagu ini dimuatkan dalam album Crush pada tahun 2000. Komposer dan juga lirik dicipta sepenuhnya oleh John Bon Jovi dan juga Richie Sambora. Okay? Dan lagu seterusnya, Rintik-Rintik Hujan. Lagu ini yang mana dinyanyikan oleh Rohana Jalil, yang mana lagu ini keluar ataupun popular sekitar tahun 80-an dan juga 90-an. Okay? Dan lagu ini merupakan lagu Malas Segar yang dinyanyikan oleh Rohana Jalil. Dan lagu yang seterusnya yang akan diputarkan untuk pagi ini pastinya bersama dengan lagu daripada kumpulan Dola. Lagu mereka yang bertajuk Bad. Okay? Yang mana lagu ini keluar pada tahun 2022 menerusi album Dola Mini Album. Okay? Yang mana penulis lirik untuk lagu ini Uni Boy, Ludwig Lindell dan Karl Oskar. Manakala komposer Ludwig Lindell, Karl Oskar dan pemuzik ini daripada Sweden lah. Dan Bersih ini dikeluarkan dalam lagu ini dikeluarkan dalam dua versi, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kita dengarkan ini dalam bahasa Melayu lah. Okey, baiklah, itu dah lagu yang akan diputarkan sekejap je lagi. Teruskan bersama kami. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk pagi ini. Selamat berhujung minggu untuk anda. Apapun, semoga semuanya baik-baik sahaja untuk hari ini. Okay? Jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Okay, lagu yang bertajuk Masihkah Kau Ingat? Dan ia merupakan salah satu lagu puisi terkenal oleh kumpulan Kopratasa, yang mana lagu ini popular sekitar tahun 80-an dan juga 90-an. Yang mana lagu ataupun konsep lagu ini adaptasi puisi Melayu yang digubah menjadi lagu, dan susunan muzik dibuat oleh ahli ataupun kolaborasi dalam projek Kopratasa sendiri. Okay, lagu ini pastinya lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Kopratasa, Masihkah Kau Ingat? Dan lagu seterusnya, lagu daripada Robbie Williams, Seize the One. Okay, yang mana lagu ini sebenarnya ditulis oleh Carl Wallinger dari kumpulan World Party, dan penulis lirik lagu ini merupakan penyanyi yang pertama, dan untuk versi Robbie Williams, yang mana Robbie Williams menyanyikan lagu ini semula pada tahun 1999. Okay, itu dah lagu daripada Robbie Williams, She's the One. Dan lagu seterusnya, lagu daripada Stacey, lagu yang bertajuk Menyalah, dan ini merupakan lagu single terbaru yang mana dinyanyikan oleh Stacey sendiri, yang mana tahun lagu ini dikeluarkan pada tahun 2024. Komposer dan juga penulis lirik Bunga Cantik, Stacey sendiri, dan juga Hang Nadim, itu Hakim Ahmad. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Reiki Mara.

Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Sabah FM Bagus Baik, inilah 20 lagu jujang masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk hujung minggu ini. Selamat hujung minggu untuk kamu semua. Terima kasih yang terus mendengarkan kami di Sabah FM. Dan pastinya Nodi akan terus kasih kawan kamu sampailah pukul 11 pagi nanti. Okay? Baiklah, kita terus mendengarkan lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Berita Kepada Kawan. Ui, semua orang tahu ni lagu kan? Okay, yang mana lagu balada legenda dari Indonesia yang dicipta dan dinyanyikan oleh Ebit G.A.D. Okay, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1979 melalui album Camellia 2. Dan lagu ini ialah, kalau kita nyanyi lagu ni kan, orang akan ingat pasal bencana alam sebab lirik dia yang menyentuh hati dan juga banyak pesanan mengenai dengan muhasabah diri. Okay, yang mana lagu ini dicipta sepenuhnya lirik dan juga lagu Ebit G.A.D. Okay, dan lagu seterusnya ini merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Vin Jamal. Lagunya bertajuk Arjuna Beta, yang merupakan sebuah lagu indie folk yang menyentuh hati, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2003 dan lagu ini didedikasikan khas buat anak sulungnya iaitu Bakti Arjuna Fitri. Okay, lirik dan juga komposer sepenuhnya oleh Vin Jamal. Baiklah, lagu yang seterusnya, lagu yang diberi tajuk Salahkan Aku, lagu daripada Fimi Don. Okay, yang mana untuk lagu ini keluar pada tahun 2003. Dan pastinya juga untuk lagu ini komposer sepenuhnya Zain Hamzah ataupun Zain Hamzah. Aku terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini. Apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sumilah pobulan. Sumilah nova baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
6: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

dapat madu, sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang, sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang, sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu, sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salah.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

0: Rania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Jangan lupa untuk anda semua tak turun aplikasi RTM, klik untuk dengarkan kami di mana juga anda berada. Betul-betul percuma. Okey, dan pastinya untuk ketika ini bersama dengan Odi dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan dua buah lagu lagi akan Odi putarkan untuk pagi ini. Okey, jadi kita terus pendengarkan lagu tersebut. Lagu yang akan Odi putarkan selepas ini lagu daripada Hazamah, lagunya bertajuk Semacam Pandora. Okey, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album studio terbaru beliau berjudul Pujangga yang dikeluarkan pada penghujung tahun 2024. Okey, lirik Zail Hadaun, komposer kolaborasi antara Hazama, Zimi Sofas, Jenimi Kam dan juga Ritz Metalasia. Okey, itu lagu daripada Hazama, Semacam Pandora. Dan lagu terakhir akan diputarkan lagu yang dinyanyikan oleh Halsey, lagunya bertajuk Lucky. Lucky yang merupakan lagu pop rancak yang dinyanyikan oleh penyanyi Amerika Halsey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2024. Lagu ini menarik perhatian kerana ia mengambil inspirasi besar sampling daripada lagu ikonik Britney Spears dengan tajuk yang sama, itu pada tahun 2000. Dan lagu tersebut disamplingkan, diadaptasikanlah, okay? Yang mana menggunakan chorus lagu Lucky Britney Spears dan juga pengaruh interpolasi daripada lagu Angel of Mine oleh Monica, okay? Lagu ini keluar pada tahun 2024. Okay, alright, kita telah selesai dan pastinya tugas anda berakhir di sini untuk edisi hari ini. Selamat hujung minggu untuk kamu semua. Jangan lupa untuk dengarkan kami di Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Anda boleh dengarkan kami di mana juga kamu berada. Tugas anda berakhir, kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat berhujung minggu. Jumpa lagi.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edit dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini. Apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sumilah pohulan. Sumilah noba baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah.
6: Wow.
0: Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
7: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
0: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Stream kami di aplikasi RTM Click. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Hujung minggu anda masih lagi bertemankan Rafiq ketika ini dalam R&R Relax dan Rehat. Sebentar tadi anda bersama Nodi dalam 20 lagu jejak masa. Lagu terbaru, lagu baharu dan lagu-lagu lama gitu kan. Itulah dia dapat menjejak masa lagu-lagu tu, mengimbau kenangan kita lah. Ada juga lagu ni kan di zaman persekolahan, ada lagu ni di zaman percintaan, ada lagu ni di zaman putus cinta. Okey, apapun, sekali lagi terima kasih mendengarkan Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Jangan lupa juga tu kepada anda yang mendengarkan Sabah FM menerusi saluran 707 dan juga frekuensi Sabah FM sudah semestinya di Kota Kinabalu 89.9. Jangan lupa konsert RTM 8070 malam ini bermula 8.30 minit malam, datang awal lagi bagus di ITCC Grand Mall Penampang Bang, yang berdekatan dengan Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Papar, Kota Belud pun okey kan. Boleh hadir menyaksikan konsert malam ini. Kita dengarkan dahulu lagu ini hanya di R&R Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus banget.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara. Siti Fajahanim.
4: Sumila po bulan, sumila no babaramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70 RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: apa ni? Sedih aja.
1: Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
0: Senang je. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi. Tanya makanan dah siap ke belum?
2: Sayang, dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
3: Hebatnya Cap Mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi Cap Mata. Yeah.

Baik, ini info Rafi ingin kongsikan kepada anda dalam R&R Relax dan Rehat 7 minggu ni kan, di mana MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ini mengenai MyCard baharu ni akan diluncurkan pada bulan depan, di mana Ketua Pengarah Pendaftaran Negara menyatakan antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, glue loce, teks micro, kod respon pantas QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Itu antara ciri-ciri baharu melengkapilah MyCard yang baharu nanti dalam 53 ciri keselamatan, antaranya yang Rafiq nyatakan tadi. Dia akan diluncurkan pada bulan depan. MyCard baharu pastinya akan memudahkan dan lagi keselamatan tu diutamakan. Baik, kita dengarkan dahulu lagu ini dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda Sabah FM Pagesang.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Hujung minggu anda masih lagi bertemankan Rafiq ketika ini dalam R&R Relax dan Rehat Sabah FM. Bermula pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12.30 hari ini di jam yang terakhir. Bagaimanapun, ini Rafiq ingin kongsikan kepada anda info yang berlaku seputar dunia ni. Apa yang berlaku di mana baru-baru ini ada satu berita dikeluarkan di mana satu gelombang mega tsunami yang tercetus akibat runtuhan besar gunung di Alaska disahkan sebagai yang kedua tertinggi pernah direkodkan menurut kajian saintifik terkini. Dan kejadian yang berlaku pada musim panas lalu di sebuah jost terpencil di tenggara Alaska menghasilkan ombak hampir 500 meter tinggi selepas kira-kira 64 juta meter padu batu runtuh ke dalam air dalam tempoh kurang seminit. Dan walaupun kemusnahan dilaporkan, kejadian itu kurang mendapat perhatian ketika berlaku. Tapi bagaimanapun info ini sebagai macam pengetahuan kita lah kan, di mana mega tsunami Alaska kedua terbesar pernah direkodkan. Bayangkan macam mana tingginya tu kan, 500 meter tinggi selepas kira-kira 64 juta meter padu batu runtuh ke dalam air dalam tempoh kurang seminit. Baik, kita dengarkan dahulu lagu ini dalam R&R Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus banget.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: Sebentar tadi anda telah dihiburkan lagu nyanyian Connie Francis, Pretty Little Baby. Dia popular di aplikasi TikTok kan? Baik, sampai di sini saja Rafi bersiaran untuk anda dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda ni. Menghampiri pukul 12.30 hari dan selepas ini Relax dan Rehat R&R 12 hingga 6 petang. Kami akan bersiaran di luar konti di ITCC Grand Mall Penampang sempena dengan konsert RTM 8070 yang akan membuka tirainya konsert malam ini pada pukul 8.30 minit malam. Jadi pada anda, Rafiq mengajak anda untuk hadir malam ini yang berdekatan dengan Penampang, ITCC Grand Mall Penampang, Grand Ballroom Penampang. Okay, hadirlah, kita ada banyak hadiah yang menanti anda. Sudah mestinya macam ada tiket penerbangan tu, dengar-dengar macam ada motor lagi tu kalau anda pengunjung bertuah malam ini. Okay, sambil-sambil kita berhibur, kita ada juga hadiah untuk anda dan ada juga kita santai-santai malam ini hujung minggu kan. Baik, jaga diri anda. Assalamualaikum, jumpa malam ini, bye bye.
1: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 8070 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi.
4: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
1: Ray Kimara.
5: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
1: Siti Fajahanim.
6: Sumila Pogulan, Sumila Nova Baramu.
1: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 8070. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Jangan lepaskan peluang ke konsert 8070 RTM Sabah. Bertempat di ITCC Penampang Sabtu ini, 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 8070, okey?
7: Jom datang ramai-ramai.
8: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konsert 8070 RTM teman setia anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Okay guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti. Ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan. Jumpa anda di sana. Kita menikmati malam musik. Alright, see you bye semuanya. Assalamualaikum.

Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: pihak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
3: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
2: Afiq Syazwan.
4: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
2: Haziq Rosebi. Aha.

Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Sabah FM.
3: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
1: Sabah FM.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Sedapnya dari Pulau Pinang.
1: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
0: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
1: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
0: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata, cap mata.
0: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein. Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang kesemua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: menyaksikan saya di konser RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di ITCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.
1: Hai orang-orang Sabah, kamu ready kah untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konser 8070 RTM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Penampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye!
2: Jangan lepaskan peluang ke konsert 8070 RTM Sabah bertempat di ITCC Penampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80

Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang ramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan bersemangat seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okay? Kita jumpa di sana. Ahai.

0: rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy, saya ingin menjemput anda semua hadir di konsert 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Pinampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti, ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana, kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you bye semuanya, assalamualaikum.

0: saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis dari Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal kamu menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah!
1: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi.
4: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
1: Ray Kimara. Siti Fajahanim.
5: Sumila pobulan, sumila nova baramu.
1: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
6: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.
7: Baguslah.

0: RTM especially. 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

semuanya, assalamualaikum. Buat warga-warga Kota Kinabalu, saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konsert 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana, kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you bye semuanya, assalamualaikum.

0: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Rindunya, rindu, rindunya ku, rindu yang serindu rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Penampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Penampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Penampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
3: Terima kasih terus setia bersama kami di siaran Sabah FM. Dan terima kasih Roy di Konti Sabah FM. Saya Awang Arif Awang Iring dan juga
4: ya, ditemani oleh Kak Lang yang akan bersama-sama dengan anda untuk waktu ini dalam pertemuan kita. Berbangga sekarang ni sebab ada di ITCC,
3: ITCC
4: Mini Studio Sabah FM.
3: Sempena konsert 8070 RTM Sabah.
4: Sudah beberapa hari berkampung di sini. Tapi tidak apa, sebab kita mahu memastikan satu persembahan yang terbaik untuk kita berikan kepada penonton, pendengar yang akan menyaksikan konsert 8070 pada malam ini.
3: Itulah, jadi kita mengalu-alukan semua penduduk yang berada di kawasan Penampang, di Kota Kinabalu datanglah malam ini untuk menyaksikan konsert 8070 RTM Sabah.
4: Dan semangat kita ya Arif, semakin lagi berkobar-kobar apabila bos kita datang dari jauh dari KL, terbang ke sini untuk bersama-sama dengan kita, memberikan sokongan penuh untuk kejayaan konsert 8070.
3: Dan kita mengucapkan selamat datang yang berusaha Encik Saifuzzaman Yusof, iaitu pengarah program radio. Assalamualaikum tuan.
5: Waalaikumsalam. Dan pada Kak Lang dan juga Arif. Kami juga menemani Kak Lang dan juga Arif pada petang ini.
3: Alhamdulillah.
5: Pendengar Sabah FM bagus.
4: Nah, okey. Jadi pendengar-pendengar yang sekarang sedang mendengarkan siaran kami ada DJ Kak Lang, DJ Arif dan DJ Cipus.
3: Dan ditemani oleh bos besar kita ni.
4: Muhammad Yusni Muhammad Ali ya.
3: Pengarah penyiaran Sabah.
4: Baju pun lawa bos. Dia
5: begini, dia kalau di radio muzik, saya dikenali sebagai DJ Dio.
3: Dio. Betul sih Dio
5: bukan dia. Radio AI yang pertama di Asia.
4: DJ Dio. Jadi kami pakai nama DJ Dio lah ni.
3: Mau cari nama nanti.
4: Tapi itulah ni Encik Saiful Salman ya, kita akan bercakap tentang konsert 8070. Jadi semalam Cipu sendiri telah pun melihat bagaimana perjalanan konsert ini dalam rantai penuh yang kita lakukan semalam. Jadi mungkin pandangan tuan sendirilah berkenaan dengan penganjuran konsert 8070 ini.
5: Saya seronok bila melihat rantai itu berlangsung semalam. Sebab itu ialah satu kelainan yang diterbitkan oleh RTM Sabah. Kerana ia ialah bukan sekadar konsert, tetapi ialah untuk menyantuni para pendengar di RTM Sabah ini sendiri, sama ada yang berada di Penampang, di Kota Kinabalu ataupun yang mana berada berdekatan dengan Penampang ini boleh datang ke sini. Tapi selain daripada menyantuni masyarakat yang berada di sekitar sini, kita juga, itu ialah satu engagement jenama RTM Sabah, sebab kita ada Sabah FM, Sabah V dan pelbagai lagi kan. Jadi itu ialah engagement dan bagaimana kita menghargai para pendengar saluran-saluran ataupun stesen-stesen radio yang berada di Sabah ini untuk bersama-sama tanpa mengira umur, kaum, golongan, untuk bersama-sama kita hiburkan bersama dalam konsert 8070 pada malam ini.
3: Okey, sekarang ni kan tuan, kita dengan teknologi baru, ada AI-nya juga. Okey, komen tuan pula berkenaan dengan penggunaan teknologi baru seperti AI dalam clipping, insert dalam konsert 8070 malam ini.
5: Yang saya seronok bila kita melihat rantai malam tadi kan, kita melihat seseorang yang saya, itu ialah rakan karib saya, yang bila saya melihat, wow, dia 10 tahun lebih muda, iaitu pengarah penyiaran Sabah. Bermula daripada pengarah penyiaran yang pertama, ya.
4: Pertama.
5: Sebab kita mula-mula kita melihat ketua pengarah penyiaran. Kemudian bila kita ada clipping pengarah penyiaran, jadi yang terakhir itu, wow, mudanya. begitu. Tapi memang muda pun.
3: Ya, memang muda
5: pun. Macam saya dengan pengarah penyiaran Sabah pun, kami dalam lingkungan umur 30-an kan. Hari ini. Ada peranjat kan kami 30-an.
3: Tapi dalam AI itu pun boleh tahan. Memang betul nama muda, ya.
4: Nampak muda, ya. Tapi itulah kan, saya lihat juga menerusi media sosial, Cikpo sendiri pun mengaplikasikan AI itu sendiri dalam media sosial, ya, khususnya di RTM. Jadi pandangan Cikpo sendirilah supaya kita semua pun turut mengaplikasikan penggunaan AI ini sendiri.
5: Sebab kita sebagai media, media tidak kira sama ada kita ialah penyiaran, kita ialah periklanan, kita ialah penerbitan ataupun kita ialah pegawai perhubungan awam. Sebab penggunaan AI, kita kena anggap AI itu ialah sebagai personal assistant kita. Kalau untuk stesen radio, itu ialah personal assistant untuk memudahkan Kak Alang dan juga Arif untuk mencari lagu. Contohnya, bila kita nak letakkan dalam katalogi, carikan lagu lagu yang ada seni kata hujan ataupun seni kata tumbuhan. Jadi sistem AI akan cari automatik semua lagu yang berkenaan hujan ataupun apa yang kita perlukan
3: untuk kita search. Secara automatik.
5: Secara automatik. Sebab dalam sebelum ini kita menggunakan cataloging. Saya nak lagu Ramlah Ram, saya nak lagu Joy, kemudian mungkin lagu kumpulan Mei, Mekar di Hati. Itu terkelompok hanya pada penyanyi ataupun nama lagu. Tetapi kita memerlukan, katalah kita nak buat susunan lagu, evolusi lagu dari dahulu hingga kini, tentang lagu bumi kita. Jadi apa saja seni kata yang ada bumi kita, dari mungkin dari tahun 50-an sehingga hari ini. Jadi kita akan dapat semua senarai lagu beserta penyanyinya, beserta pencipta lagu, pencipta lirik, dan juga seni kata-seni kata itu yang kita boleh blend bersama untuk kita jadikan satu segmen khas lagu bumi kita dari mungkin 50-an sampai hari ini. Jadi kita kena tahu AI itu ialah memudahkan kita. Bukan untuk kita bergantung kepada AI. Tapi sebelum AI itu berlangsung, kita yang kena memberikan butiran sama ada dia teks, ikon, grafik ataupun audio video ke dalam sistem AI, yang kemudian dia akan membantu kita untuk memudahkan kita mencarikan pencarian teks, ikon, grafik ataupun lagu kalau dalam stesen radio.
3: Mungkin
4: secara
3: kan,
4: secara tidak langsung betul, dia macam jadi pembantulah kepada kita yang tengah bertugas. Contohlah waktu kita bertugas tu Cipus, tiba-tiba hujan di luar sana. Kita kelang kabut lagi nak cari lagu hujan. Tapi AI membantu kita.
5: Kalau katalah sebentar lagi ialah hujan, mungkin 10 minit kita sedang sibuk untuk membuat air bahan, mencari fakta, kemudian kita nak buat semakan playlist, tetapi kita hanya type di mungkin di laptop yang ada sistem itu, kita mahukan lagu hujan yang turun. Bermaksud senarai lagu hujan yang turun akan tersenarai dan kita boleh pilih penyanyinya ke ataupun lagunya ke ataupun apakah genre-nya.
3: Mungkin ada juga yang bercakap sekarang radio sudah tidak relevan, sudah tidak apa tu, mungkin orang sudah tidak mendengar radio. Tapi sebenarnya apa sebenarnya peranan RTM hari ini dalam memastikan radio kekal relevan dalam era digital waktu inilah sekarang ni?
5: Radio kekal relevan walaupun 100 tahun akan datang. Bila saya bercakap speaker di ABU Corn Festival 2024, kita memperkatakan tentang radio radio festival. Jika kita ada saluran TV ataupun saluran radio, di mana yang paling mudah untuk kita dapatkan maklumat dan juga bahan? Di radio.
3: Radio.
5: Adakah kita memerlukan membawa radio transistor macam dulu? Tidak kan?
3: Tidak lagi.
5: Mungkin radio pada hari ini kita menggunakan kita mempunyai ada RTM Click. Tapi pada masa hadapan, sebelum kita pergi masa hadapan, sudah ada cermin mata yang kita boleh menonton TV di situ.
4: Nah, tidak mustahil.
5: Jadi akan sampai satu masa mungkin sudah ada secara prototipe yang kita hanya meletakkan di tepi telinga dan audio itu akan berkumandang menggunakan data untuk sampai ke gegendang telinga.
3: Akan datang.
5: Teknologi tidak teknologi memungkinkan segalanya.
3: Tidak mustahil kan, betul? Betul. Nanti macam tu yang tuan cakap tu.
5: Sama juga bila kita ada telefon bimbit kita, sama ada ialah Android ataupun iOS, kita boleh bagi komand. Katalah contohnya Hey Siri, contohnya. Jadi bila kita sebut Hey, sebenarnya tak berbunyi Timer 20 minutes contohnya, ataupun Hi Bixby, berbunyilah telefon saya. Hi Bixby, timer 30 minutes. Jadi itu semua ialah personal assistant yang memudahkan kita. Tak perlulah kita, sahabatku, saudara Yus ni, tolong kejutkan saya 30 minit lagi. Sekarang dengan saudara Yus ni pun tidur, sama-sama tidur bersama. Dia begitu. Jadi kita menggunakan teknologi ni untuk kita manfaatkan ke arah kebaikan.
3: Betul.
5: Bukannya, bukannya untuk kita menyusahkan ataupun kita menjadi spam ataupun scam. Kita kena mengelakkan itu. Jadi untuk stesen radio, kita memastikan kita kena penyampaian kita kepada semua para pendengar ialah untuk elakkan scam dan spam. Betul. Kita gunakan teknologi untuk kebaikan bersama.
4: Maknanya AI itu bukanlah maksudnya menidakkan peranan kita sebagai manusia sebenarnya kan, tapi membantu kita sebenarnya.
3: Aplikasi itu sebenarnya kita depan sekarang. Contoh kenderaan-kenderaan yang berteknologi ketiga ini kan, macam contoh ini contohlah High Proton macam tu.

0: Macam tu, okay. Dia akan reply apa yang kita akan apa tu, apa yang kita cakap tu. Jadi korang macam tu, ah.
1: Okay, kita kita berbalik sedikit. Kalau dulu, kalau lebih kurang dalam 11 tahun dahulu, 12 tahun dahulu, kita diperkenalkan oleh dunia dengan teknologi IoT ataupun Internet of Things. Ingat lagi kan? Internet of Things yang memudahkan kita untuk mewujudkan satu bandar digital. Bila ada satu bandar digital, maknanya kita dari bangun tidur akan order automatik radio terpasang pada bangun tidur. Kemudian bila kita mahu breakfast ataupun mahu minum pagi, sudah automatik TV terpasang. Dan kemudian kita mahu keluar rumah, akan automatik TV tertutup, radio tertutup, aircon tertutup ataupun kipas angin tertutup, kita masuk ke dalam kereta. Bila masuk ke dalam kereta, automatik GPS akan diberikan untuk kita nak menghala ke mana. Jadi benda tu sudah ada dahulu, cuma hari ini aplikasinya mungkin lebih meluas kerana kita mempunyai 5G. Jadi bila data itu berjalan ataupun dilangsungkan secara terus, bermaksud secara arahan-arahan kita dalam AI ataupun kecerdasan buatan ataupun intelijen itu akan membantu kita untuk apa yang kita mahu buat hari ini. Tetapi dalam masa yang sama, untuk bidang pekerjaan, kitalah yang perlu memberikan segala butiran, segala menu masakan apa yang kita mahu. Masakan makan ya. Ini masakan maknanya apakah behavior kita untuk pada hari itu.
0: Itu kecanggihan teknologi sekarang ni.
2: Okey, kita rehat seketika dulu. So, kita akan dengan lagu, nanti kita akan sambung semula temu bual kita bersama dengan Cik Saiful Zaman Yusof.

0: Asik Gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramlaram, Rafiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Pukul 8.30 malam, tapi kita datang awal lah.
2: Iya.
1: Kan? Kita masih lagi bersama-sama dengan Cik Saiful Zaman Yusof, ya, pengarah program radio dan juga, tapi apa tadi? DJ Dio.
2: DJ Dio, oh iya. Yeah. DJ Dio, itu radio AI tu.
3: Jadi kepada semua para pendengar Sabah FM pada pagi ini yang sedang mendengar, sama ada dalam talian terserial ataupun melalui aplikasi RTM Click, anda perlu bersama dengan kami di sini. Wow. Dan ini kita boleh kira kita ialah suara bertemu suara antara DJ Dio Radio Music bersama dengan Sabah FM pada petang ini.
2: Wow.
1: Itu mau ada nada-nada AI tu.
3: Ya, ini secara fizikalnya, bukannya robot ataupun AI itu sendiri datang.
2: Itu dia yang betul lah tu. Bukan AI.
3: Jadi kita nak kena bersama-sama para pendengar yang berada di sekitar ini ataupun kalau yang jauh pun boleh datang sekarang untuk sama-sama kita menggegarkan ITCC Hall Penampang ini untuk bersama dengan konsert 80-70.
1: Betul. Kehangatannya kena bermula daripada siang ni lagi ni. So kita pun ada sediakan banyak hadiah.
2: Kita ada geng bubut.
1: Kita tidak maulah bawa balik ni hadiah. Betul, kan? Betul. Kalau boleh kita mau habiskan semua hadiah-hadiah yang kita bawa ni.
3: Benar. Dan jadi kenapa saya nak tanya pada Arif pula. Kenapa pula dinamakan konsert 80? Mana pada Kak Lang kenapa 70?
2: Okey, 80 itu sempena hari kelahiran RTM yang ke 80 tahun dan untuk 70 tahun pula.
1: Siar radio RTM sama.
3: Jadi pada pendengar semua, jangan terlepas untuk menyaksikan secara langsung di depan mata anda sendiri dari ITCC Hall Penampang konsert 80-70. Yang mana jauh boleh saksikan di RTM Click, tetapi dalam masa yang sama boleh nantikan di TV2 pada minggu hadapan.
1: Encik Pus, saya ini pun tua di RTM juga, jadi tahu jugalah dalam 70 tahun sudah radio RTM Sabah.
2: Artis-artis yang akan menghiburkan kita.
1: Komen daripada Encik Pus sendirilah dengan artis-artis yang kita bawakan untuk kali ini.
3: Dari segi artis yang saya melihat pada raptai pada malam tadi, itu ialah satu gabungan yang unik antara artis baharu dan juga artis senior pada pada zaman ini. Sebab bila kita menggabungkan antara artis lama dengan yang baru hari ini ialah kita tiada lama tiada baru. Maksud kita menggabungkan keunikan antara bagaimana penyanyi-penyanyi senior, contohnya kita ada
2: Ramlaram
3: pada malam ini, dan juga kita ada generasi baru ini iaitu Joy. Pemenang bintang artis yang terdahulu. Tapi saya tengok Joy malam tadi sudah kembang sikit pipinya.
1: Betul. Maknanya Cik Pus perasan juga. So, kami pun terkejut masa jumpa dengan Joy. Wah, dah sehat ya. Alhamdulillah.
2: Tambah sehat.
1: Tapi nampak makin tampan lah.
3: Jadi untuk para peminat Joy datang ke sini ramai-ramai sebab boleh berselfie dengan Joy pada itu nanti.
2: Bukan saja mungkin Joy, kita ada Dania lagi kan?
3: Betul.
1: Afiq,
3: kita ada Afiq Syazwan, kita ada Haziq.
1: Alah Nurlena.
3: Kenapa nama-nama tajuk-tajuk lagu itu semuanya perempuan wanita kan?
2: Ya.
3: Nolela, Zubaidah, betul.
2: Tapi yang membawa yang menyanyikan lagu itu orang lelaki.
3: Jadi sebab
1: kami tanya kenapa nama semua nama perempuan? Sebab yang menyanyi itu lelaki, dia bilang takkan dia sebut nama lelaki.
2: Betul ya.
3: Sama juga macam kumpulan Search kan, lagu Isabella. Begitu kan. Jadi bila kita ada gabungan yang unik antara penyanyi yang baru, artis baru dengan artis senior pada hari ini, di situ artis baru melihat bagaimanakah komitmen dan juga persembahan artis-artis lama, artis yang senior membuat persembahan, dan juga mungkin artis-artis senior ini boleh memberikan panduan ataupun tuju ajar bagaimana dalam kita membuat persembahan ini, bagaimana kita berkomunikasi dengan para penonton dan juga para pendengar kita.
2: Betul.
3: Di lapangan.
1: Dalam masa yang sama juga sebenarnya Cik Pus, kita ni bukan setakat berhibur semata-mata. Di samping kita mahu pendengar-pendengar kita, kita merapatkan hubungan kita dengan pendengar, penonton, RTM khususnya di Sabah sendiri.
3: Itulah hubungan komuniti antara stesen-stesen radio di Sabah ini, ada radio RTM Sabah bersama dengan semua komuniti. Sebab itu ialah jaringan bagaimana semua para pendengar stesen-stesen radio RTM Sabah untuk bersama-sama dalam dewan ini pada malam ini untuk berkenalan dengan para penyampai semua stesen radio.
1: Secara tidak langsung mereka akan tahu sudah bahawa RTM ini sudah begitu lama sehingga mencecah 80 tahun. Kita bermula dengan misi 80 lagi. Kita sudah pun apa ni mengwar-warkan kepada apa ni pendengar, kita sudah berusia 8 dekad lebih kurang begitu.
3: Dan tahniah kepada 8 pendaki hari
2: ini. Ah iya, betul betul ya. Kita ucapkan tahniah juga ya.
1: Kalang nak join tapi takut tak sampai pula Cipus.
2: Nanti sampai juga tu.
1: Okeylah, di kesempatan ini Cipus mungkin ada ucapan kepada pendengar-pendengar kita yang sedang mendengar siaran kita pada waktu ini.
3: Jadi untuk para pendengar Sabah FM pada petang ini, setinggi terima kasih kami di RTM ucapkan kepada semua yang sentiasa menyokong, sentiasa mendengar dan sentiasa berkomunikasi dengan Sabah FM. Dan teruskan sokongan anda, dan anda boleh mendengar semua stesen radio RTM menerusi RTM Klik. Dan dalam masa yang sama, jika anda ingin melihat nombor anda, berapa jumlah pendengaran yang ada, anda boleh pergi kepada radio.rtm.gov.my. Di situ ada semua stesen radio yang telah kami susun yang ada di dalam satu landing page. Maksud anda boleh mendengar semua stesen radio RTM. Jadi pada para pendengar Sabah FM, datanglah beramai-ramai awal, kerana tempat mungkin akan jadi terhad bila ramai-ramai datang. Jadi untuk mendapatkan tempat anda, datang beramai-ramai seawal yang mungkin, dan di sini juga di ITCC Hall Penampang, untuk kita lihat secara langsung depan mata konsert 80-70 RTM.
2: Dan bukan sahaja kita dapat menyaksikan artis-artis sini dan juga terkini, kita juga ada cabutan bertuah malam.
3: Wow. Ya, benar. Ha. Ya. Cabutan bertuah, kita nak tanya pada Arif pula.
2: Ya.
3: Apakah cabutan bertuah yang paling seronok untuk malam ini? Ya.
2: Motosikal, dua biji motosikal. Jadi rebutan kita pada malam ini. Ya.
1: Tapi Arif, kau sudah lesen kan?
2: Oh,
1: kalau tidak ada lesen, belum boleh lagi.
2: Ya. Tidak apa, lesen itu kemudian boleh.
1: Selain daripada motosikal, kita juga ada TV.
2: TV.
1: 65 inci. Wah, begitu besar sekali. Saya membayangkan kalau dia di dalam rumah, betapa seronoknya kita menonton siaran RTM menggunakan TV begitu besar.
3: Yang saya lihat, selain TV, kita ada pelbagai jenis hadiah dan cabutan bertuah untuk para pengunjung yang akan datang pada petang ini. Sebab kalau sebut malam dah berlangsung. Pada petang ini, jadi anda boleh datang, boleh scan QR code,
2: betul? Ya, betul.
3: Dan untuk mendaftar, supaya mana tahu yang anda bertuah untuk mendapat cabutan bertuah pada malam ini, yang datangnya daripada pelbagai sumbangan oleh oleh para penyumbang di Sabah ini.
1: Ya, kita kalau dimaklum, kita duduk di sini pun sebenarnya di meja pendaftaran sana, kita sudah melihat ramai sudah orang yang mula datang untuk mendaftar untuk cabutan tiket bertuah.
2: Dan kita dimaklumkan pendaftaran itu dibuka sehingga pukul 8 malam ni.
1: Betul. Okey, akhir sekali, sekali lagi Cik Pos, apa ni, kenapa orang-orang Sabah mesti datang malam ini, mesti datang untuk menyaksikan konser kita?
3: Kerana angka 80-70 tidak akan berulang kembali. Inilah konsert 80-70 yang terunggul akan diterbitkan pada malam ini oleh RTM Sabah. Jadi saya ucapkan terdahulu setinggi tahniah kepada tim RTM Sabah kerana berjaya untuk menyediakan, dan juga kita ready to go untuk konsert 80-70 pada malam ini.
1: Ya, ini juga ada sebenarnya hasil gabungan padu bersama-sama dengan pengarah penyiaran Sabah sendiri ya, dengan tim produksi yang menjayakan konsert 80-70 ini. Maksudnya dari segi berkongsi idea ya, untuk memastikan kejayaan konsert kita pada malam ini.
2: Dan dapat kita lihat beberapa hari ini pun pengarah kita turun padang melihat sendiri persiapan akhir untuk konsert 80-70 pada malam ini.
1: Ya, jadi kami pun ucap terima kasih banyak-banyak kepada pengarah kami yang begitu bersungguh-sungguh untuk memastikan kami, memastikan juga untuk kejayaan konsert kita pada malam ini.
2: Pasti boleh.
1: Jadi kita baju malam ini baju tema retro.
2: Retro. Jadi ada saudara mana-mana.
1: Saya membayangkan Cik Pus pakai baju kemeja petak-petak. Macam
3: saya tidak petak-petak. Saya dot-dot.
1: Bukan dot.
2: Okey. Itu yang terkini yang saya dapat tahu lah.
1: Okeylah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak-banyak Encik Saiful Zaman Yusof, yang pengarah program radio, yang sudi datang bersama-sama dengan kami. Dan pastikan malam ini kita semua memastikan kita seronok dan gembira untuk apa ni, konsert 80-70 ini.
2: Dan kita mengalu-alukan sekali lagi masyarakat sekitar Penampang di Kota Kinabalu untuk datang beramai-ramai ke ITCC Penampang pada malam ini untuk sama-sama menyaksikan konsert 80-70 RTM Sabah.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: ready kah untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya dan ya di konser 8070 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye.
1: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konsert 8070 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8:30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana. Kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you bye semuanya. Assalamualaikum.

Okey, terima kasih terus setia bersama kami di Siaran Sabah FM. Dan jangan lupa sekali lagi untuk semua pendengar Siaran Sabah FM, datanglah beramai ke ITCC Penampang malam ini 9 Mei 2026 pukul 8 malam untuk konsert 80-70 malam ini bersama dengan artis tempatan, iaitu kita ada Dania, kita ada Joy, kita ada Siti Pajahamin dan Reki Mara, dan artis-artis dari Semenanjung iaitu Haziq Resbi, Afiq Syazwan dan juga artis lama kita iaitu Ramlah Ram. Datanglah beramai-ramai ke ITCC Penampang pada malam ini. Banyak hadiah berupa cabutan bertuah, kita ada macam-macam, kita ada geng bubut lagi dan macam-macam lagi, dan datanglah ke ITC Penampang untuk menyaksikan konsert 80-70 RTM Sabah. Sama-sama kita dengarkan dahulu lagu Daisy Star Maria, Grey Kimara, Sabah FM, Bagus Bah.

0: saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis dari Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal kamu menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Ya, lagu Hey Aramaiti, Datuk Francis Landong. Dan ketika ini dalam bulan 5, ya, bulan 5 dikenali sebagai bulan keamatan. Sesuai jugalah dengan lagu yang telah diputarkan itu tadi. Baiklah, untuk semua pendengar Siaran Sabah FM, sekali lagi dialu-alukan untuk semua pendengar yang berada di Kota Kinabalu, di Penampang atau sekitar yang menghampiran di sini, di Paparka, bolehlah datang ke Grand Ballroom ITCC Penampang malam ini untuk konsert 8070 RTM Sabah. Dan sebenarnya pada pukul 5 nanti, selepas sahaja berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur, kita ada pre-show, ya, pre-show 80 konsert 8070 bersama dengan Jill, kita ada Nani, kita ada Jals Afiq, ya, bersama dua penyampai iaitu DJ Ella dan juga DJ Peter. Okey, jangan ke mana-mana, nanti boleh saksikan nanti bersama dengan penyampai-penyampai juga di sini pada pukul 5 petang nanti. Baik, dengan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Kita dengarkan satu lagi artis yang akan menghiburkan dalam konsert 8070 pada malam ini. Kita ada Haziq Rosby. Kita dengarkan lagunya Amboy Amboy.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Haji Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan bersemangat seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk orang datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okey, kita jumpa di sana. Ahai Nur Lela.
1: Lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

Rania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Hai, saya Siti Jahamin. Saksikan saya di konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di IPCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.
1: Okay, kembali bersama kami di Seram Sabah FM. Dan jangan lupa malam ini sekali lagi kita ada cabutan bertuah ya, berupa hadiah utama SM Sport 110E, dua buah motosikal bersama dengan ataupun lagi kita ada tiket penerbangan dan macam-macam lagi hadiah yang akan ditawarkan untuk konsert 87 RTM Sabah pada malam ini. Mungkin ada yang tidak ada rancangan ke mana-mana, bolehlah datang ke Grand Ballroom ITCC Penampang untuk menyaksikan konsert 87 RTM. Baik, kita dengarkan lagu Neraca, nyanyian Lukas Sikta. Sabah FM, bagus bah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Ahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Waktu ini terima kasih terus setia bersama kami di siaran Sabah FM dan tiba masanya untuk slot silang budaya suara bertemu suara dan ketika ini saya tidak berseorangan, saya bersama dengan salah seorang penyampai dalam siaran Bajau iaitu DJ Fatin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Arif.
1: Woi, jarang-jarang bersama ini. Biasanya bersebelahan konti saja. Ya, tapi kali ini
2: bersebelahan tempat duduk
1: pula. Okey. Dan okey, pastinya apa ni, malam ini kita ada konsert 80-70 dan selaku penerbit ya konsert 80-70 kali ini, macam mana persediaan untuk konsert malam ini?
2: Okey, terima kasih Arif. Jadi alhamdulillah persediaan persediaan malam ini berjalan dengan lancar, semua di dalam keadaan yang terkawal dan sudah nampaklah progres, sudah nampak konsert malam ini dalam 90% persediaan. Kita hanya tunggu tinggal konsert sejak malam ni.
1: Okay, sebenarnya kan kalau kita nampak tu daripada yang beberapa hari sudah kita berkambung di sini.
2: Ya, betul.
1: Dari apa ni, unit teknikal, dari unit penerbitan pun semua bersedia. Jadi sebenarnya kan kalau dilihat tadi cakap 90% ya. Okey. Sebenarnya persediaan itu rasanya cukupkah ataupun macam mana untuk malam ni? Sebab kita sudah bersiaran untuk malam ni.
2: Alhamdulillah setakat ini semua di dalam kawalan. Kita berkampung dari bulan lalu kalau tidak silap kan. Bulan lalu kita sudah menyediakan beberapa rangka-rangka proses progres semua. Jadi dari

0: paling mencabar ataupun orang bilang bikin pening kepala lah.
1: Okey. Dalam semua kerja memang akan ada cabaran, yeah, kan? Untuk konsert kali ini, cabaran yang paling bikin pening kepala. Actually tidak jugalah bikin pening kepala. Dari segi susun atur lagu, susun atur apa ni, layout pentas macam tu semua kan. Clipping. Clipping, suntingan ataupun suntingan klip AI yang disediakan oleh DJ Hafrina.
0: DJ Hafrina tu ada sini dia tu.
1: Ya, ada. Ya, pening tu.
0: Pening kan.
1: Jadi bagi kredit juga lah untuk dia sebab dia yang buat clipping AI semua. So kami bersama-sama artis apa ni, penerbit, kami ada 4 orang kan. Jadi memang cabaran itu dari segi teknikal. Tapi semuanya alhamdulillah lah dapat diatasi.
0: Kalau saya tengok pun dua-dua pun berperanan penting.
1: Betul.
0: Hafrina dengan tugasnya ini, lepas tu Fatin dengan tugasnya begini.
1: Betul.
0: Mana yang urusan AI, lepas tu Fatin mungkin menguruskan persembahan, persembahan artis.
1: Ya, medley lagi.
0: Medley lagi.
1: Itu medley. Alhamdulillah. Dia mencabar juga di Jarif, tapi alhamdulillah medley sangat menghiburkan.
0: Menghiburkan. Artisnya berkebolehan ya?
1: Ya, sangat berkebolehan. Jadi datanglah kan untuk surprise.
0: Okey, tidak apa. Baik, harapanlah selaku penerbit untuk konsert 80-70 malam ini.
1: Okey, harapan semoga malam ini dipermudahkan, semoga semua berjalan dengan lancar. Apalagi semoga ini menjadi satu titik permulaan untuk kita semua kan, generasi baru, generasi muda, generasi lama lebih menghargai satu sama lain. So tema kita kan ada retro, ada newbie, ada etnik kan. Jadi tidak kira umur, dari umur berapa boleh datang, berbilang kaum boleh datang begitu. Jadi semoga konsert ini dapat mengeratkan lagi silaturahim antara penyampai, warga kerja RTM dan juga dengan pendengar dan juga penonton yang sentiasa menyokong RTM Sabah.
0: Kita artis yang akan menghiburkan pada konsert kali ini, kita ada si artis batang, kita ada si Dania, ada Joy,
1: Ray Kimara.
0: Ray Kimara, kita ada si Siti Bah Jahmin. Ya,
1: betul.
0: Semua ini artis-artis tempatan. Yang bukan kaling-kaling orang bilang kan.
1: Ya, betul.
0: Dan kita ada artis jemputan dari artis tanah air lah.
1: Ya.
0: Kita ada Afiq Syazwan, kita ada siapa lagi?
1: Haziq Rasbi dan juga Ramlah Ram.
0: Kalau ikut Ramlah Ram ni, yang saya ingat lagu-lagunya memang sejak sekolah rendah lagi saya sudah pun saya dengar lagu-lagunya, cukup popular.
1: Membesar dengan lagu-lagu Ramlah Ram. Kan cuba nyanyi sikit di Jarif.
0: Sabarlah. Nah, tidak apa, malam ni.
1: Ya,
0: jadi kalau mau dengar suara Ramlah Ram secara live di depan-depan, datang di apa ni, di
1: Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang.
0: Last kali lah, apa pesanan untuk semua penonton yang akan datang pada malam ini?
1: Okey, untuk semua penonton pendengar, datang ramai-ramai ke Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang hari ini, pada hari ini hari Sabtu pada pukul 8:30 malam. Tapi boleh juga datang awal-awal sebab kita ada cabutan petua. Ada hadiah menarik akan menanti anda. Apakah ia mau datang dulu sini?
0: Sebenarnya di depan ini memang sudah ada dua biji dua buah motosikal. Dua buah motosikal bakal dibenangi.
1: Betul.
0: Apa ni, untuk pada konsert malam ini.
1: Betul.
0: Ada satu warna merah dan juga satu warna kuning.
1: Betul, dan antara tarikan selain daripada cabutan bertuah, kita juga ada pre-show. Kan Arif? Pre-show, kita ada mini studio, kita ada juga vendor jualan. Boleh datang beramai-ramai sebelum 8:30 malam. Boleh daftar cabutan bertuah, boleh apa ni orang cakap, supaya dapat seat, dapat tempat duduk. Kan?
0: Okay, dan tapi sebenarnya tidak perlu risau. Tempat kita ni besar juga, dan tapi kalau takut tidak tempat duduk, boleh datang awal lah.
1: Iya, disediakan juga kalau tidak dapat di dalam, di luar kita sediakan.
0: Selain daripada dua buah motosikal ni, kita ada lagi
1: TV
0: TV 64 inci.
1: Betul, alat elektronik.
0: Alat elektronik, dan juga kita ada tiket penerbangan.
1: Oh,
0: jadi sesiapa yang belum mau apa ni, belum merasa naik kapal terbang tu, cuba-cubalah.
1: Boleh lah. Kan?
0: Okey.

0: Kita highlight sedikit nih pasal kita punya artis malam ini ya sebenarnya. Sebenarnya kan macam Ramlah Ram nih. Kenapa kita pilih dia sebagai artis kita untuk malam ini?
1: Malam ini. Kita semua membesar dengan lagu-lagu Ramlah Ram, dan kita sudah tahu sebab kita di dalam konsert ini kita bagi kepada 3 segmen, yaitu segmen newbie, segmen etnik, segmen retro. Jadi lagu Ramlah Ram, salah satu penyanyi yang mempunyai lagu-lagu malar segar,
0: dengan suara
1: lunak, suara Ramlah Ram yang nostalgia.
0: Yang penting tu dia adalah artis nostalgia tu.
1: Betul, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi itu adalah salah satu titik permulaan untuk kita kan, bersama-sama, bukan saja newbie, bukan saja etnik, tetapi kita selalu menghargai yang lama. Tambah yang lama, siapa lah kita di sini,
0: betul,
1: di Cik Arif.
0: Betul, ya. Okey, Fatin sebagai penyampai radio di siaran Bajau. Siaran Bajau pukul berapa? Sampai pukul berapa tu ya?
1: Bajau Pantai Barat bersiaran dari pukul 3 sehingga pukul 6 petang setiap hari di Sabah BFM.
0: Alabana.
1: Alabana. DJ Azmi yang jadi MC, host bersama hari ini. Bersama rakan saya DJ Azmi dan juga DJ Z. Tengah dikonti.
0: Dan dari siaran Sabah FM pula kita bersama dengan DJ Edit untuk sebagai MC untuk malam ini.
1: Betul.
0: Sebenarnya kan penyampai-penyampai Sabah FM pun ada juga berada, dan juga siaran Sabah FM pun ada di
1: Grand Ballroom
0: untuk Grand konsert Ballroom 87 pada
1: Betul.
0: Malam ini. Okey Fatin, kita ni sebenarnya kita mau jemputlah semua para pendengar. Tidak kira siapa-siapa saja, mungkin para pendengar kita ini terdiri daripada
1: berbilang kaum,
0: termasuk Bajau.
1: Betul.
0: Jadi mau juga kita dengar dalam siaran apa ni, ataupun dalam bahasa Bajau, macam mana kita mau jemput orang ramai datang sini dalam bahasa Bajau tu? Cuba.
1: Dinakan Arif. Pesorong kamu dinakan.
0: Harapan.
1: Pesorong kamu tiru songom tu. Ngendak konsert TATCC Grand Ballroom pukul setengah lah. Wow, songom malam, songom tu iko hadiah motosikal ko, ucaputan betua. Jadi kau kamu ramai-ramai amat ingin ngendak personality personality sababi antara J Azmi J Azmi. Jadi berdayak kiti semua-semua dinakan, berdayak-dayak kiti sanang atai belagu kiti ngeramain lagi konsert malam tu songom tu.
0: Kiti tu ramai-ramai masanang-sanang atai.
1: Bana kiti tu ramai-ramai masanang-sanang atai. Yang penting kiti berdayak atai.
0: Bana-bana ni.
1: Bana.
0: Jaga kalau sudah bahasa Bajau.
1: Sudah berhenti kan?
0: Baik, terima kasih DJ Fatin untuk slot silang budaya bertemu suara bertemu suara untuk pada petang.
1: Stesen berkembar.
0: Stesen berkembar.
1: Stesen berkembar.
0: Iya, jadi sekali lagi untuk semua pendengar siaran Sabah FM dan juga mungkin ada pendengar kita dari pelbagai bahasa juga, siaran Sabah VFM, datanglah beramai-ramai ke Grand Ballroom ITCC Penampang untuk konsert 87 malam ini. Okey, datang awal. Kita mau daftar, kalau mau dapat motosikal, mau dapat television, mau dapat tiket penerbangan tu, jadi bolehlah kena daftar dulu ya.
1: Betul. Mungkin anda boleh menjadi salah satu penonton yang bertuah.
0: Balap,
1: jadi malabana.
0: Malabana, ya. Itu saya cakap malabana.
1: Malabana, boleh, boleh.
0: Okey, baik sekali, terima kasih. Jangan ke mana-mana, kita teruskan hiburan menerusi siaran Sabah FM hujung minggu ini. Kita dengarkan satu lagu Bajau sama. Tajuknya Runsai Sekalian.
1: Runsai Sekalang Pantun.
0: Runsai Sekalang Pantun, nyanyian Abang Aji.
1: Betul.
0: Betul ke itu?
1: Mana?
0: Mana? Okay. Sama-sama tirakan. Runsai Sekalang Pantun Abang Aji. Sabah FM, bagus.
1: Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamletu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, standby kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
1: 3.50 minit petang waktu ini. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Dan saya bersama dengan DJ.
2: Bukan selalu kita dapat berdua.
1: Jarang-jarang ini pertama kali rasanya.
2: Itulah dalam simfoni kita berdua. Dan kali ini
1: kita berdua dalam segmen R&R.
2: Tapi kali ini nampaknya bukan kita berdua saja.
1: Betul.
2: Kita ada lagi tetamu kita.
1: Okay. Malam ini kita ada apa?
2: Hai, kau macam tidak tahu malam ni ada konsert 80-70 RTM.
1: Okey, antara artis yang akan menghiburkan kita pada malam ini, kita ada Afiq Syazwan dan juga Haziq Rosby.
2: Okey. Kau malam tu kau main lagi ya?
1: Oh itu bukan.
2: Goyangan
1: tu. Oh bukan, alang-alang. Okay. Oh, bukan saja artis apa ni liputan kita pun akan beraksi juga ya.
2: Kau pun nampak macam artis juga. Lebih kurang pula.
1: Okey, dan macam yang Ella sebutkan tadi, kita bersama dengan dua artis jemputan kita, iaitu Afiq Syazwan dan juga Haziq Rosby. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Syur kadiwala. Yang macam cerita piramid.
4: Oh, alhamdulillah.
1: Ahmad Albab.
2: Rasa teruja pada hari ini kita dapat jumpa dengan Afiq dan Haziq.
4: Kami pun teruja.
5: Terima kasih banyak sudi menjemput kami.
2: Terima kasih.
1: Apa ni, bila sampai KK?
4: Semalam.
2: Kau rap macam kau tak nampak dia semalam.
1: Bukan, mungkin kan juga. Okey, mungkin dia cakap semalam dia memang ada ada apa ni?
4: Latihan
2: sekejap. Mungkin sehari sebelum tu pergi ke
1: Kundasang atau ke mana tempat lain. Mungkin mencuba menu-menu Sabah.
2: Ya, sempat naik Gunung Kinabalu.
1: Wah,
4: sempat naik. Tak sempat
5: kami perform malam ni.
1: Oh ya, betul.
5: Kalau naik tu.
1: Okey. Kita apa ni, sebelum kita beraksi malam ini, ada beberapa perkara ataupun kita mau tanya kepada kita artis dua ni. Apa khabar dululah? Untuk Syaz, apa ni, Afiq dan juga Haziq, apa khabarnya?
4: Alhamdulillah, kami sihat. Kami pun satu flight.
1: Satu flight.
4: Kebetulan sampai pun sama.
1: Betul.
4: Disambut dengan baik di oleh kru RTM. Kemudian kami sampai, terus kita jalankan latihan sound check.
1: Betul.
4: Untuk konsert 80-70.
1: Betul.
4: Dan insyaAllah semoga kita dapat buat persembahan terbaik lah untuk malam ini.
1: InsyaAllah. Dan rasanya kan, kali keberapa sudah datang ke Sabah untuk buat show?
5: Berkali-kali kan? Apa? Saya kalau dalam setahun tu dalam 7-8 kali lah.
1: 7-8 kali sudah.
5: 7-8 kali.
1: Untuk tahun ni berapa kali? Lebih kurang macam tu lah.
5: Tahun ni 2 kali.
1: 2 kali sudah.
5: 2 kali dah.
2: Ini kali yang kedua lah.
5: Kali kedua.
2: Okey. Okay.
4: Afiq lah. Kalau saya, saya Sabah tak banyak kali sangat lah. Tapi bersama dengan RTM Sabah, kira masuk ini kali kedua.
2: Aha, kita pernah jumpa dulu.
4: Kita pernah jumpa kan?
1: Oh, iya, rupanya.
5: Rupanya.
1: Diam-diam ya.
2: Okey.
1: Okey, persiapan yang paling mencabar menjelang konsert malam ni. Kita dahulukan Afiq dulu.
4: Afiq. Okey, persiapan yang paling mencabar satunya mungkin bila kena hafal lagu-lagu Sabah lah. Sebab adalah lagu yang mungkin kami jarang nyanyikan sebab kami dari Semenanjung, tapi bila dengar lagu tu membuatkan mudah dan senang untuk hafal sebab nyanyi beramai-ramai.
1: Betul.
4: dan selebihnya lagu-lagu sendiri tu ada satu lagu yang melibatkan saya berduet bersama dengan Ijoy, iaitu lagu Bintang. Tapi Ijoy dia dapat bagi kerjasama yang sangat baik sebab kami dah pernah ada pengalaman berduet bersama, cuma lagu yang berbeza. Jadi lagu ini senang untuk berkomunikasi dengan dia, bagaimana nak bahagi part. So kita tengoklah persembahan tu malam ni, insyaAllah semoga kita dapat hiburkan semua orang dalam dewan.
1: Betul. Haziq pula?
5: Saya pula cabaran di sini adalah mungkin dari segi live band kan. Live band, sebab nyanyi live band dengan main suara ni satu benda yang sangat berbeza. Jadi mungkin di sini
1: tempohnya mungkin.
5: Ya, betul. Jadi lagu-lagu kita praktis pun selalu nyanyikan minus one. Jadi kita perlukan persefahaman yang sangat tinggi dengan pemuzik. Walaupun pemuzik di bawah, kita di atas, tapi communication tu mungkin jeling-jeling ke kan. Lepas ni dah masuk ke belum kan. Jadi betul, dia agak sukar jugalah. Tapi insyaAllah malam ni siapa yang datang dapat menyaksikan secara live apa ni, segala yang kami rehearsalkan semalam hari ini akan menjadi realiti. Jadi siapa nak tengok, datang.
4: Tapi Abang Aziz terror.
2: Terror. Yang pastinya ada kejutan dan kelainan untuk peminat malam ni.
5: Betul. Saya pun tak tahu kejutannya. Kita nantikan Fik.
4: Takut betul. Kita yang terkejut.
5: Kita terkejut. Adakah payment double? Oh,
4: betul. Sama-sama kita terkejut.
1: Okey, cerita apa? Nanti ada lagi beberapa soalan yang kami mau tanya. Tapi kita berhenti sekejap. Kita dengarkan lagu Layu di Hujung Mekar. Nyanyian Afiq sendiri.
4: Sekejap.
1: Okey, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Baguslah. Nyanyilah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Ahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kepun

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Dan kalau yang tengah memandu waktu ini, dinasihatkan agar tidak layan telefon bimbit semasa memandu ya. Berikan tumpuan semasa memandu. Okey, bersama kami lagi dalam artis untuk yang menghiburkan dalam konsert 87 RTM Sabah pada malam ini. Bersama dengan kita ada si Afiq Syazwan dan Haziq Rosbi. Apa khabarnya sekali lagi?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Okey. Sekarang kita mau tanya.
3: Seperti biasalah, mungkin para pendengar pun mungkin nak tahu juga sepanjang dalam kerjaya seni ni, apa momen yang paling bermakna buat Afiq ni?
2: Untuk saya momen yang macam saya tak pernah jangka saya boleh dapat capai menang tempat ketiga dalam satu program reality. Kemudian rezeki yang mana lagu-lagu yang dinyanyikan saya maupun yang saya cover ataupun lagu saya sendiri menjadi siulan orang. Dan orang kenal saya bukan saja sebagai Afiq Syazwan, tapi orang kenal saya sebagai watak-watak yang pernah saya bawakan dalam filem ataupun drama. Itu sebenarnya benda yang paling manis bagi saya, sebab walaupun mereka panggil saya nama watak dalam drama pun saya appreciate, saya sangat hargai, sebab mereka ingat sampai ke hari ini.
3: Maknanya menjadilah watak tu kan?
2: Alhamdulillah, menjadi.
1: Kita sebenarnya apa? Kita sedang bersiaran di radio Sabah FM dan juga kita ada bersiaran di Facebook Sabah FM sebenarnya.
2: Ya, betul.
1: Okey, cuba lambai-lambai sikit kita dengar.
2: Halo. Halo. Selamat Hari Raya Haji.
3: Akan datang. Okey, bagi Haziq sendiri macam
2: mana? Apa soalannya?
3: Momen yang paling bermakna
2: bagi saya adalah bila saya baru-baru ni dapat menimang cahaya mata lagi seorang.
1: Alhamdulillah. Iya ke?
2: Saya setelah 7 tahun berehat akhirnya menjadi bapa bermata pandas semula.
1: Alhamdulillah. Laki perempuan?
2: Laki. Tiga-tiga laki. Tapi alhamdulillah rezeki saya tak kisah laki ke perempuan, jadi tu rezeki daripada Allah. Jadi
1: apa tu ni? Bakal artis juga nanti.
2: InsyaAllah. Tapi saya tak kisahlah dia nak jadi apa. Tapi yang penting menghormati orang tua.
1: Betul.
2: Berjaya dunia akhirat, insyaAllah.
3: Kalau macam tu DJ Arif menang lagi.
1: Lebih kurang dah. Alhamdulillah.
3: Empat lelaki.
2: Tamu. Sempat abang Rosbi cucuk belakang.
1: Ini apa ni? Keluar belanja.
2: Tambah gila tu.
1: Okey, kita apa ni, soalan seterusnya lah. Apa yang membuatkan Afiq dan juga Haziq terus bersemangat dalam industri muzik ni?
2: Afiq lagi. Satu benda adalah sokongan peminat, kemudian sokongan daripada stesen radio dan juga stesen TV yang selalu memberi peluang pada saya mengeluarkan produk-produk baru. Dan lagi satu adalah sokongan keluarga juga. Keluarga saya yang sentiasa support daripada saya budak, daripada saya kecil, saya join Bintang Kecil. Itu bermula daripada paksaan, sebab saya malu nak menyanyi, tapi dipaksa oleh mak saya untuk masuk pertandingan menyanyi Bintang Kecil. Dan daripada situ saya punya bakat kembang sampailah ke hari ini.
3: Sebab orang tua ni dia nampak bakat pada tu yang dipaksa.
2: Biasa kita budak-budak nakal, yang kita tahu kita nak main je. Tapi masa kecil tu kita baru tahu yang sebenarnya peluang ni tak terbuka untuk semua orang. Bila kita tak ambil peluang tu, mungkin kita akan jadi orang yang rugi. Sebab tu kalau saya fikir balik pada waktu dulu, kalau mak saya tak paksa saya, saya tak jadi macam saya sekarang.
1: Sebab mungkin Afiq masa tu tidak nampak bakat yang ada dalam diri Afiq sendiri.
2: Saya tak pernah tahu. Saya suka nyanyi-nyanyi je. Nyanyi umur orang kahwin. Start bermula kita masuk bertanding, dari situ kita dapat skill, ilmu macam mana nak kawan rasa apa, nervous, gemuruh. Tapi benda-benda macam tu adalah benda yang baik sebenarnya.
1: Haziq pula, apa yang membuatkan anda terus bersemangat dalam industri muzik ni?
2: Okay, yang membuatkan saya bersemangat adalah baru-baru ni, okay, semua tahu saya, genre saya adalah tradisional. Jadi baru-baru ni Tok T keluarkan tradisional, Syihazike, Wani Khairi,
4: Jadi persaingan lagu-lagu tradisional tu semakin berkembang dah macam zaman Tok T dan juga Nur Zaidris dulu kan.
1: Betul, ya?
4: Jadi saya mendoakan semoga ramai lagi artis-artis terus membawakan lagu tradisional dan dapat diangkat lebih tinggi daripada genre-genre yang ada sekarang, genre Gen Z sekarang. Jadi saya rasa lagu-lagu tradisional Melayu kita ni semakin berkembang dan saya sangat gembira dengan berita yang positif seperti ini. InsyaAllah.
3: Yalah, kalau ni konsert 80-70 ni bagi kita, kita dah biasa war-warkan kepada para pendengar kita. Bagi Afiq dan Haziq sendiri macam mana nak, apa orang kata, apa yang penting sangat konsert 80-70
4: ni? Masih. Okay. Pentingnya konsert ni adalah RTM tu sendiri dah berumur 80 tahun dan Sabah 70 tahun. RTM tu sendiri melahirkan artis-artis evergreen yang sangat terkenal seperti Ramlah Ram, seperti ramai lagi Datuk Jamal Abdillah. Jadi pada malam ini kita meraikan jasa RTM yang telah banyak ditabuhkan kepada artis tersebut. Jadi lagu-lagu yang akan didendangkan malam ini sangat evergreen dan sangat menyentuh jiwa peminat setia RTM dari dulu hingga kini, insyaAllah.
3: Dan sebab tu para pendengar kena wajib datang.
1: Tak apa tak?
4: Boleh je.
1: Okay, apa? Sebenarnya kami masih ada lagi soalan, beberapa soalan, tapi sebelum kita dengarkan soalan, kita dengarkan dahulu salah satu lagu yang akan dipopularkan ataupun dinyanyikan oleh Haziq pada malam ini, iaitu lagu Nur Lila. Sama-sama kita dengar. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Alahai, Nurlela.
1: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi.
0: Ahai.

0: Ipad Jahanim. Dania dan Joy bermula pukul 8 malam 9 Mei hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70 RTM 80 tahun dulu, kini, selamanya.
1: Okey, dulu, kini dan selamanya. Masih bersama saya dan Ella dalam R&R 2 petang sampailah 6 petang. Okey, okey. Soalan terakhir ni sebenarnya bukan apa. Afiq, berapa buah lagu yang akan dinyanyikan pada malam ini?
2: Pada malam ini, kalau ikutkan saya menyanyikan 3 buah lagu.
1: Okey.
2: Cuma 2 buah lagu itu saya nyanyi secara solo.
1: Okey.
2: Satu lagi itu saya berduet bersama dengan Ejoy.
1: Okey, boleh... Salah satu lah, boleh tolong nyanyi secara live. Ambil kau sikit pun je.
2: Sikit je.
1: Okey. Ni kejap.
2: Rin.
1: Itu terlalu sedikit pula. Ambil sedikit lah. Kau boleh. Satu, dua, tiga.
2: Rin.

0: Okey, dengar suara Fikri kan? Okey. Haziq pula, ada berapa lagu nanti akan dinyanyikan pada malam ni?
1: Tiga
0: buah lagu.
1: Tiga, sama juga.
0: Sama juga, okey. Jadi kalau macam tu, nyanyikan sedikit. Selain dari lagu
1: Nolela.
0: Okey. Jadi nyanyikan sedikit. Sebab pendengar kita mau.
1: Saya rasa secara lagu ni ramai tak tahu. Dia sangat terpendam. Okey. Lemak manis ala amboi, amboi. Santan kelapa ala amboi, amboi. Ku pandanglah manis ala amboi, amboi. Anak siapa?
0: Nah, dengar secara live.
1: Tak tahu kan? Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu kan?
0: Jangan dengar.
1: Jangan dengar.
0: Ya je. Okey, sekali lagi kami bagi peluang Afiq dan juga Haziq untuk menjemput pendengar ke konsert malam. Silakan dari Afiq.
2: Okey, jadi saya nak bagi tahu kepada orang-orang Sabah, terutamanya yang berdekatan di KK maupun orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert kita pada malam ini. Konsert Anti Anti 80-70 yang menyatukan ramai artis yang akan buat persembahan pada malam ini. Jadi mari kita berhibur bersama-sama kerana dewan ni besar. Kalau datang ramai-ramai pun jangan risau, tak cukup kerusi, kita akan cukupkan tempat duduk anda.
0: Okey, Haziq pula.
1: Okey, saya nak menyeru semua orang di Penampang, berkata di KK, tak ada buat apa-apa tu, datanglah kita support yang event yang dianjurkan oleh RTM Sabah sendiri.
0: Percuma kan?
1: Percuma. Ya Allah, dekat je, dekat ya Allah. Bawah ITCC, shopping mall.
0: Betul.
1: Dah habis shoppingnya, malam kita tengok konsert.
3: Betul.
1: Makan-makanan, kita ada Afiq Syazwan, kita ada Kak Ramlah Ram, kita ada artis tempatan Sabah yang saya rasa suara orang Sabah ni kalau buka mulut, ya Allah. Betul, Sabah ni dia sebab, mungkin bagi saya rasa dia berdekatan dengan Filipin. Jadi talent Filipin kan dahsyat. So dia tempias dia pergi kat Sabah. Sabah kalau masuk apa-apa rancangan reality, dia punya nyanyi. Ini macam yang
0: macam tak takut.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okey, apa ni, Afiq dan Haziq, kita mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk ditemu ramah dalam segmen R&R 2 petang sampailah 6 petang ni. Dan insyaAllah
4: Malam ni.
0: Okey.
4: Konsert 80-70
0: malam. Jangan. Okey, yang mungkin macam yang Haziq cakap tadi, yang mungkin tidak ada

0: ITCC malam ni untuk sama-sama menyaksikan konsert 87 RTM you. Sabah. Yeah. Okey, Ella.
1: Okey.
0: Rasanya itu saja dan sekali kita mengucapkan dan kembali terus bersama dengan Ozil di Konti Sabah FM untuk rancangan seterusnya. Kembali bersama Ozil.
2: Baik, terima kasih Arif dan Ella di mini studio semula dengan konsert 8070. Jadi orang-orang Sabah, orang-orang KK, jangan lupa kamu datang ramai-ramai. Bermula 8.30 malam nanti, tapi awal-awal datanglah pukul 6 ke pukul 7 malam. Datang, kamu bawa satu kampung kamu. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

saja. Hai, saya Reki Marang. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konser 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunoilan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Haa, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?
2: Jom datang ramai-ramai.
3: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: Baik, sekarang kita terus saja ikuti pre-show ataupun showcase yang berada di ITCC Penampang bersama pengacaranya DJ Ella dan DJ Peter. Silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Selamat petang semua yang hadir di ITCC Grand Ballroom pada petang ini.
1: Ya, kali ini saya Ella dan juga
2: saya DJ Pete.
1: DJ Pete ni daripada
2: Sabah VFM.
1: Ya, dan saya dari Sabah FM.
2: Ya, betul. Dan petang ini kita akan menyaksikan konsep RTM yang ke ulang tahun yang ke-80 kan Ella?
1: Ya betul, ya. Untuk RTM 80 dan khusus juga untuk RTM Radio, RTM Sabah
2: yang ke-70.
1: Dan pada petang ini, Pete, ya, kita ada bukan saja untuk malam ni konsert, tapi hari ni, petang kita ini juga datangkan.
2: Kita akan dihiburkan dengan artis-artis tempatan.
1: Ya, yang mana artis-artis tempatan ni mereka memang cukup terkenal di telinga pendengar
2: Sabah percaya,
1: FM dan juga
2: memang cukup padu ya Ella.
1: Ya, betul.
2: Okey. Jadi saya pun tidak sabar untuk menanti persembahan daripada artis-artis tempatan kita pada petang ini.
1: Ya, Pete. Aku memang tahu memang kau tidak sabar sudah menunggu
2: itu. Ya, betul.
1: Jadi apa kata kalau kita jemput
2: kita jemput dua orang artis tempatan kita pada petang ini.
1: Ya, siapa tu?
2: Siapa ini?
1: Afiq dan Afiq juga dan Jill.
2: Dipersilakan.
3: Hai, hello, assalamualaikum.
4: Halo semuanya, apa kabar? Sihat kah malam petang ni? Kami dua akan menghiburkan kamu semua pada petang ini. Dan saya akan menyanyikan 3 buah lagu dan juga teman sekerja saya.
3: Untuk malam ni saya akan menyanyikan 3 buah lagu. Single kedua saya bertajuk Jasad Menangis, Jealous by the Brain dan Menjaga Hati.
4: Alright, juga dengan saya.
1: Terima kasih sebab hadirkan diri pada petang ni untuk menjadi bersama-sama dengan kita. Kan, Peta? Okey, untuk kali ni kita akan dengarkan terlebih dahulu nyanyian daripada Afiq. Dipersilakan Afiq.

Oke, lagu terakhir daripada saya, Menjaga Hati. Terimalah. Lagu ini untuk kamu yang setia.

Tes mic. Ya, selamat petang semua. Apa kabar kamu semua pada petang ini? Hari ini saya akan menghiburkan kamu dengan 3 buah lagu, yaitu Bang Bang, Senduan Dona Balu, dan juga Emas. Saya ingin mengambil masa ini untuk mempromosikan lagu saya, Kosuni, dan lagu yang akan dirilis pada masa terdekat ini, Kobasanan Kamatan. Dan lagu pertama ini, terimalah.

much, and that's bang bang for you guys. Kita akan teruskan lagu seterusnya. Kita tidak akan membuang masa. Ini adalah lagu saya, yaitu Sunduan Dona Balu. Here you go.

Lagu yang sangat mematikan, guys. Dan seterusnya, saya akan menyanyikan lagu yang terakhir. Ini lagu dari Nadira. Mempersilakan, Emas.

0: persembahan kepada Jild atas persembahan itu.
1: Ya, Jild.
0: Ya, cukup bertenaga ya kan, Ella. Ya,
1: belum lagi kita yang nyanyi.
0: Belum lagi, tapi sudah cukup hangat, sudah cukup panas.
1: Ini baru di luar, belum lagi di dalam. Ah, untuk malam ini kita ada konsert 80-70.
0: Oke, tidak lupa juga terima kasih kepada semua rakan-rakan kita yang sedang menonton media sosial resmi Sabah FM di sana. Terima kasih kepada kamu orang kerana sentiasa mengikuti perkembangan program ataupun konsert 80-70 ulang tahun RTM yang ke-80 ini.
1: Ella. Dan yang pastinya ini jarang-jarang kita dapat bersama dengan Pete.
0: Ya, jarang-jarang. DJ Pete. Mungkin boleh perkenalkan diri sekali lagi kan?
1: Kalau yang belum kenal tu.
0: Ya, belum kenal. Saya DJ Pete dari Sabah VFM dan ini rakan saya.
1: DJ Ella dari Sabah FM. Bagus. Ya. Okey, Pip, macam mana pula dengan cabutan tiket betul malam ni?
0: Okey, sebelum itu, kita diminta semua untuk scan QR sebab kita ada banyak hadiah ataupun cabutan bertuah yang kita boleh menang.
1: Tapi kalau mau scan tu, Pip, kena datang sini lah kan?
0: Ya, betul. Kena datang di sini. Kena scan di sini, kena datang. Lepas tu hadiah tu kena tuntut nanti di akhir kita punya konsert nanti ni.
1: Ya. Kalau kita nampak di sini, di pentas mini pentas ni, kita nampak di sebelah kanan dan kiri ni. Ada dua buah.
0: Dua biji, dua motor.
1: Ya, dua ada buah lagi. Motor.
0: Kita ada TV 65 inci.
1: Dan yang pastinya kami sudah pilih-pilih jugalah, kami sudah book. Betul. Yang kalau yang kuning ni saya.
0: Ya, mungkin ini saya punya, sekali dengan TV ni sekali.
1: Kau terlampau, TV pun kau mau. Aku dapat motor saja, kau dapat TV.
0: Sekali dengan TV kan?
1: Nampaknya Pete, kita bukan saja ada Jills dan Afiq. Kali ini kita datangkan ada dua orang lagi.
0: Dua lagi artis tempatan yang akan menghiburkan kita pada petang ini.
1: Ya, tapi sebelum itu, orangnya ni kalau siapa-siapa belum kenal, kita kena bagi lambang rock. Jadi
0: pastinya rock.
1: Ya, dengan itu kita persilakan
0: kita jemput Jals.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Saya punya samaran bukan Jals, saya Sarip Dol. Bukan Jals, jangan pakai saya Jals. Oke, sebelum itu selamat petang juga, assalamualaikum semuanya. Terima kasih karena sudah berkunjung dan juga saya akan bawakan dua buah lagu. Oke, pertama mungkin lagu pertama adalah lagu saya sendiri. Mungkin lagu kedua saya akan cover lagu daripada Black. Jadi mungkin ada yang sudah dengar, ada yang belum pernah dengar. Jadi siapa yang belum pernah dengar, dengarkan. Boleh dengar di YouTube, oke? YouTube AJ Production. Dan juga boleh follow saya, oke? Di TikTok ataupun di YouTube. Oke, terima lagu pertama dari saya.

0: much, everybody. Terima kasih kerana menjadi sporting. Jangan risau, hadiah anda nanti adalah apa? Pahala. Oh, cik. Okay, kita teruskan dengan DJ kita. Dan itu saja pada hari ini. Semua selamat selamat petang semuanya dan jangan lupa.
1: Baik, itu dia tadi pre-show konsert 80-70 bersama dengan beberapa penyanyi tempatan kita dan juga bersama dengan pengacara kita DJ Ella dan juga DJ Peter. Itu baru saja pemanasan, sabar, relax. Nanti pukul 8 malam konsert 80-70 sempena dengan Hari RTM ke-80 kami bawakan untuk kamu semua. Kekal terus di Sabah FM. Bagus ba.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: barulah sedap. Yo, soalnya gimana? Soalnya gimana? Soalnya
1: gimana? Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Come on, Mel. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke.
2: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Sabah FM.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu Akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحمن الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.

Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Ain Fatihah Farid dan akan membaca surah Al-Furqan bermula ayat 61.

0: News Bar. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Relax dan Rehat terus menemani hujung minggu anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini sehingga 12:30 malam, okay? Yang pastinya hari ini adalah hari di mana konsert 80-70 sempena hari RTM ke-80 yang diadakan di Grand Ballroom ITCC Pinampang, okay? Pukul 8 malam akan boleh anda ikuti konsert menerusi Radio Sabah FM. Dan juga kalau kamu berada di sekitar KK Pinampang, masih sempat lagi datang sekarang ini. Kamu datang ramai-ramai, bawa kawan-kawan kamu, keluarga kamu, kasih rancak itu Grand Ballroom ITCC Pinampang. Sebab bukan setakat kamu menonton penyanyi-penyanyi popular yang kamu sangat-sangat minat. Selain itu ada juga cabutan tiket bertuah. Saya dengar macam-macam hadiah lumayan yang kamu boleh menangi untuk cabutan tiket bertuah kali ini. Okey, jadi dapatkan cabutan tiket bertuah di kaunter yang dibuka di sana. Okey, yang paling penting adalah syarat-syaratnya. Kamu kena imbas QR dan juga kamu kena install RTM Click dan juga follow page Facebook RTM Sabah. Itu antara syarat-syarat untuk mendapatkan cabutan tiket bertuah. Okey, dengar-dengar dia punya hadiah memang mantap lah. Ada 2 motosikal, ada 4 tiket penerbangan dan ada TV lagi. Uy, punya syok. Jadi datang sekarang.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini. Apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sembilan bulan, sembilan nova baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo. Kau yakin saja.
2: Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis dari Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti, bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konsert 8070 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah.
3: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana!

0: Bos, air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

89.9 MHz itu merupakan frekuensi Sabah FM di sekitar KK, Pinampang dan juga Papar. Okey, kamu boleh juga stream kami secara online di aplikasi RTM Klik. Di mana-mana saja kamu mau dengar pun boleh, di seberang sana Indonesia kah, di semenanjung kah. Yang paling penting kamu ada internet, boleh sudah nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang. Okey. Sambil-sambil itu, Ozel kongsikan juga info cuaca, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di daerah Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Teningau, Papar dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga 9 malam. Okey. Dan untuk lagu seterusnya, lagu seorang penyanyi yang bakal buat persembahan dalam konsert 80-70 sekejap saja lagi. Jadi tanpa buang masa, kita layan terus. Ini dia, Layu di Hujung Mekar, Afiq Syazwan. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus bang.

Sabah FM, bagus banget masih lagi bersama Ozel di sini guys. Okay, apapun kita sudah pun menghampiri pukul 7.30 malam. Macam biasa kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM tepat 7.30 malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu isyak pada hari ini pada pukul 7.37 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. Allahu

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
3: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
2: Afiq Syazwan.
4: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
2: Haziq Rosebi.
5: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
2: Reiki Mara. Oh.

0: Rania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Dalam kerendahan hati, ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta, ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup, ada kekuasaan

0: Bagus Ba.
1: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi.
4: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
1: Ray Kimara.

0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Ya, bila-bila masa saja kita akan ikuti siaran langsung konsert 80-70. Okey, jadi kamu stay tune saja. Selain di siaran Sabah FM, kamu boleh juga menonton secara langsung di Facebook page RTM Sabah. Kalau kamu berada di KK ataupun area-area Penampang sekarang ini, masih sempat lagi kalau kamu mau datang menonton secara langsung di depan mata. Kamu boleh datang di Grand Ballroom ITCC Penampang. Okey, ramai tahu penyanyi-penyanyi popular yang akan kasih hibur kamu. Dalam masa sama ada cabutan tiket bertuah. Itu yang best dia tu kan. Selain dengar lagu-lagu kegemaran kamu, ada juga cabutan tiket bertuah. Masih sempat lagi kalau mau datang. Jadi pintu sentiasa terbuka untuk semua peminat-peminat lagu-lagu tempatan dan juga lagu-lagu Malaysia kita kan. Okey, tapi sedikit info sukan. Sekarang ini sedang berlangsung perlawanan Liverpool dan juga Chelsea, yang mana Liverpool tengah mendahului 1-0. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan.
3: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
1: Haziq Rosebi.
4: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
1: Reiki Mara.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hai orang-orang Sabah, kamu ready kah untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 80-70 RTM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye!
2: Hai, saya Siti Pujahamin. Saksikan saya di konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di ITCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.

Itu dia lagu daripada Siti Pajahmin, Sorry Sorry Nopo. Okey, Siti Pajahmin pun akan buat persembahan sekejap saja lagi dalam konsert 80-70. Jadi kamu stay tune saja, okey. Bila-bila masa saja kita akan ikuti siaran langsung

Inilah dia punya program yang diadakan untuk 9 dan juga 10 Mei Sabtu hari ini dan juga Ahad besok. Jadi pastikan kamu ikut arahan anggota penguat kuasa yang bertugas pada waktu itu dan guna jalan alternatif lain untuk tujuan keselamatan dan juga kelancaran trafik.

0: rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
2: Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 8070. Kita ada ramai artis yang akan buat persembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan

0: Alahai, Nurlela.
1: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo. Kau yakin saja.
3: Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis di Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunoilan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo.

rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 80-70 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar semua? Satu kali lagi, apa kabar semua? Bersama saya DJ Azmi dari Sabah VFM.
1: Dan saya DJ D dari Sabah FM.
0: Anda sedang menyaksikan konsert 80-70 RTM Sabah. Wow. Malam yang menghimpunkan kita semua. Sejarah, muzik. Dan kita semua dapat berkumpul malam ini meraihkan 80 tahun Radio Televisyen Malaysia dan 70 tahun Radio RTM Sabah, Edith.
1: Ya, dan selama 8 dekad RTM dan 7 dekad RTM Sabah bukan sekadar menjadi suara di radio tetapi juga menjadi peneman anda di kaca TV dan juga inilah sebenarnya menjadi saksi untuk perjalanan kehidupan rakyat merentasi generasi, Azmi.
0: Betul, sebentar tadi kita telah pun dihiburkan dengan persembahan pembukaan dari kumpulan Artems dan barisan personaliti RTM Sabah.
1: Ya, dan sebenarnya malam ini kita menghimpunkan pentas konsert 80-70 dengan barisan artis yang malar segar sehinggalah menjadi segar sehingga kali ini, Azmi.
0: Ya, kita ada Dania.
1: Kita ada Joy.
0: Kita ada Reki Mara.
1: Kita ada Siti Pajahamin.
0: Kita ada Haziq Crosby.
1: Kita ada Afiq Syazwan.
0: Dan tentunya legenda tanah air negara, Ramlah Ram. Wow. Baik, sebenarnya kami bukan berdua, bukan juga bertiga, bukan juga berempat, tapi Edith,
1: kita berlima bersama dengan DJ-DJ RTM Sabah. Jadi Azmi, jom kita perkenalkan DJ-DJ kita RTM Sabah.
2: Baik, terima kasih Azmi dan juga Edith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam ITCC Binampang.
3: Wow.
2: Saya Wan J dari Tawau FM, stesen pilihan anda.
4: Dan saya Ikhle Jamie dari Sabah FM, bagus pak.
3: Dan saya Abam Syaf dari Sandakan FM bersamamu.
2: Selamat datang sekali lagi ke malam yang paling retro, paling gempak dan paling dinantikan, iaitu konsert 80-70.
4: Dan pastinya kami bertiga akan bersama dengan anda, menemani anda dengan pelbagai persembahan terbaik malam ini. Anda sudah bersedia? Wow.
3: Ya, sebelum kita mulakan konsert 80-70 kita malam ini, kita mau dengar dulu sorakan yang padu daripada penonton-penonton yang hadir di ITCC Penampang pada malam ini. Mana suaranya? ITCC, are you ready?
4: Mantap.
3: Sama-sama kita meriahkan konsert 80-70.
1: Kita dapat rasa kemeriahan, kehangatan malam ini, Azmi.
0: Betul, istimewa malam ini juga. Kita turut berbesar hati dengan kehadiran tetamu istimewa kita yang berusaha, Encik Saiful Zaman bin Yusuf, pengarah bagian program Radio RTM. Selamat datang ke Sabah. Wow, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami malam ini. Seterusnya, tidak sah kalau datang Sabah tidak rasa makanan etnik Sabah.
1: Ya, bolehlah round-round lepas ni, Azmi.
0: Kita bawa jalan-jalan lah, okey?
1: Jalan-jalan.
0: Ya, jalan-jalan.
1: Okey, dan juga turut bersama dengan kita pada malam ini, yang berusaha Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, pengarah penyiaran Sabah. Terima kasih kerana menjadi tulang belakang pembangunan penyiaran Sabah selama ini.
0: Dan juga kepada seluruh barisan pengurusan RTM Sabah, rakan strategik, penajah, dan semua pihak yang bersama-sama menjayakan konsert malam ini.
1: Iya, dan Azmi, tidak dilupakan juga kepada semua penonton, pendengar yang setia bersama dengan kita, Azmi, dalam konsert 80-70 pada malam ini. Berikan tepukan gemuruh.
0: Wow, baik. Sabah, are you ready? Padu. Again, are you ready? Baik, Edith, persembahan yang pertama ini.
1: Ya, dan persembahan pertama sebenarnya pembuka tirai kita pada malam ini, beliau merupakan juara bintang RTM pada tahun 2007 dan juga pernah mengharumkan nama negara di Asian Golden Melodies Festival pada tahun 2008.
0: dengan vokalnya yang mantap dan pasti membuat anda semua bergoyang. Terimalah Reky Manah.

Sudah puas ke belum? Bila saya bilang RTM, kamu cakap tetap di hati, boleh? RTM tetap. RTM tetap. Inilah yang dinamakan. Ini dia dinamakan pukulan Borneo. Satu kali lagi semua. Ini dia dinamakan semua. Inilah pukulan RTM. Roy and the gang, saya persilakan Anda semua.

Jangan kemana-mana, hadiah utama menanti Anda dan mungkin ada hadiah penerbangan ke Hong Kong tidak pulang-pulang. Thank you!

0: Aina Abdul. Okey, Aina ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 buat RTM. Terus maju, terus berjaya.
1: Erakan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.

0: Baik, anda masih lagi bersama kami menerusi konsert 80-70. Wow. Ya, dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami untuk menyaksikan konsert 80-70 malam ini. Dan sebentar tadi kita telah pun menyaksikan klip video Janaan AI yang memaparkan barisan ketua pengarah penyiaran RTM sejak tahun 1946, iaitu Betul. Tuan Jackson sehinggalah yang kini, iaitu yang berusaha Encik Ashwat Ismail. Sekali lagi berikan tepukan yang gemuruh untuk kesemua tokoh penyiaran negara kita.
1: Wow, okay. Baiklah, sekarang ini kita ingin beralih kepada persembahan seterusnya. Ayo kita kenali dahulu mereka yang menjadi jantung kepada muzik pada malam ini.
2: Ya, kita

0: Ada gabungan suara harmoni yang melatari setiap persembahan pada malam ini. Kita perkenalkan kepada anda,
1: La Dolce Voices. Wow, memang padu dan memang juga padu. Hebat. Jadi kita mau try lagi dong punya suara di belakang nih.
0: Iya.
1: Adakah anda masih bersama Konser 8070?
0: Suaranya. Yang di ujung sana apa? Adakah anda sudah bersedia untuk persembahan yang seterusnya?
1: Wow. Oh, kurang power, kurang power. Jangan kalah sekali lagi. Konsert 87.
0: Yes.
1: Mana suaranya?
0: Wow. Ya, begitulah.
2: Mantap.
0: Juga meriah pada malam ini.
1: Begitulah. Jadi, Wan. Kita teruslah dengan pengenalan barisan pemuzik dan penyanyi latar tadi kan.
0: Sudah selesai kan?
1: Dengan artis seterusnya lah. Beliau ni pernah merangkul anugerah persembahan terbaik dalam anugerah lagu Sabah VFM 2025.
0: Sabah VFM salah satu stesen radio yang ada di Sabah ni kan.
1: Betul. Mantap. Jadi dengan dua lagu yang bakal dipersembahkan, kita persilakan Siti Pa Jahalim.

Assalamualaikum dan juga salam satu suara satu jiwa. Saya Safa Zaman Esok, mengarah program radio. Saya doakan kepada semua para penjelajah RTM Sabah yang akan mendaki Gunung Kinabalu esok 3 hari bulan April dapat mendaki dengan jaya ini. Sebab anda semua yang akan meletakkan logo RTM 80 tahun di kilometer 8 sempena RTM 80 tahun. Jadi saya doakan dan saya ucapkan semoga semuanya berjaya, iaitu kepada DJ Radwi Sabah FM, DJ Kakachi Sabah FM, DJ Aziah Sabah FM, DJ Rafiq Sabah FM. Kemudian kita ada DJ Wan Sanakan FM, DJ Peter Sabah VFM, DJ Claire Keningau FM dan juga DJ Wan J Tawar FM. Jadi semoga semuanya berjaya dan sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik. Jadi all the best kepada semua para penjelajah RTM, iaitu RTM Sabah.

0: Kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun ATM.
1: ATM sentiasa di hati.
2: Selamat hari lahir ATM. ATM onsoy.
3: Selamat hari ATM onsoy.
4: Selepas ini, Dania, Joy, Afiq Sazwan dan Haziq Rosli.
5: Konsert 80-70 dijalankan bersama rakan strategi Saban Hilam Enterprise, Sendirian Berhad, Kukup Lampaga, Kopusa Maju, and Medic Supplies and Services, Sendirian Berhad, Sitiafia, Sendirian Berhad, and Borneo Airways, Bayu Senja Lodge, TP Gampul, Dengar Julang Hotel, Condis Point, EB Styles, Kota Kinabalu, Covet, Empire, and Native Sabah, Sabahan Local Traditional Cuisine, Kintek Chiong Consolidated Berhad, DBKK Holdings, Sendirian Berhad, Sedco, Hajar Saidah, Muhammad Dun, CEO, Oriol Hydro Padas, Sendirian Berhad, Dong Sing Food, Sendirian Berhad, Dari Abu, Tongfa, Kopi Tanam.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Nualiza. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun RTM yang ke-80. Terus menjadi stesen pilihan seluruh rakyat Malaysia. Terus memberikan informasi terbaik. Terus membidik semua penonton di seluruh Malaysia. Terima kasih RTM dan selamat ulang tahun yang ke-80.
5: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat sampai Sabah FM. Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
7: Permasukan main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Menang bos, tapi jangan main phone masa menandung.

0: Kembali menyaksikan konser 80-70. Wow. Seperti tadi kita telah sama-sama melihat satu tayangan Misi 80 merupakan 8 penyampai daripada 5 stesen radio Sabah FM, Sabah VFM, Tawaf FM, Sandakan FM dan Keningau FM yang telah berjaya menawan Gunung Kinabalu dan berjaya meletakkan logo sambutan Hari RTM ke 80 di kilometer 8 laluan pendakian. Wow.
1: Ya, dan juga Azmi sebenarnya lebih membanggakan. RTM juga baru saja memenangi Anugerah Media Terbaik ini sempena sambutan Hari Pekerja 2026. Jadi ini sebenarnya membuktikan RTM ini bukan sekadar penyiar semata-mata Azmi, tapi juga menjadi platform yang menyatukan rakyat dan juga mencetuskan inspirasi.
0: Baik, artis seterusnya ini, agak-agak siapa? Siapa? Kuat sikit, siapa? Lahir dari bintang RTM juga. Siapa? Oke. Dia tinggi.
1: Ada hint lah.
0: Ada hint.
1: Oke, tapi ada lagi clue-nya di sini.
0: Clue dia, apa lagi?
1: Naib juara bintang RTM 2024.
0: Wow.
1: Yang membawa semangat generasi baru dalam industri seni muzik tanah air.
0: Ya, mana peminat-peminat Dania? Sebelah sana? Yang di tengah-tengah? Yang di atas?
1: Kimala
0: Dania!

0: Anda masih lagi bersama kami menerusi konsert 80-70. Wow.
1: Hebok meriah sekali semua sini.
0: Iya. Yeah. Betul. Wanje,
1: yeah.
0: Ikhle,
2: yeah.
0: Syaf hampir seminggu berada di Kota Kinabalu.
1: Uh-huh.
0: Dan rasanya rindu mau ke udara di radio.
1: Ai, rindu.
0: Rasanya
1: rindu,
0: bolehkah ya? Syaf bagi satu pantun pada malam ni?
1: Bolehkah penonton? Bolehkah?
0: ITCC, bolehkah kita bagi pantun satu?
1: Ya, okey, pantun silakan Syaf.
0: Kilau retro bersinar gemilang.
1: Aha.
0: Irama lama mengusik rasa.
1: Asik.
0: Kepimpinan asik. Berganti datang.
1: Ah.
0: Visi dan aspirasi terus membara.
2: Wow, seiring dengan kilauan retro yang kita raikan pada malam ini, terus terpancar semangat dan kesinambungan kepimpinan dalam dunia penyiaran. Daripada generasi terdahulu hingga ke hari ini, misi penyiaran negara terus diperkasa dengan penuh dedikasi, karisma dan keyakinan, Wan Jay.
1: Betul tu Ikhle. Tapi sebelum kita cakap lebih lanjut, saya sebenarnya tak puas hati bah sebenarnya dengan bunyi apa ni suara daripada penonton kita. Saya mau mula dari sebelah kanan saya. Mana suaranya?
2: Wah.
0: Saya... Kita cuba yang di tengah pula.
1: Oh, okey, boleh silakan.
0: ITCC, mana suaranya?
1: Oi.
2: Oh, kalau di tengah kurang sikit, kita pergi pula sebelah sana hujung.
1: Suaranya ITCC, mana?
2: Kenapa? Mana suaranya?
1: Wow. Bersuara semua kan?
0: Meriah semua. Baiklah, begitu. Kalau semua sudah on fire, apa kata kita ke persembahan yang seterusnya? Yang mana artis ini? Ini Syaf bawa geng dari Sandakan.
1: Orang Sandakan.
0: Adakah orang Sandakan pada malam ni? Mantap.
1: Ada Syaf.
2: Wow, Syaf. Artis ini sebenarnya berasal dari Sandakan. Macam Syaf cakap tadi itulah.
1: Oh, betul.
2: Dan salah satu lagu yang bakal dipersembahkan malam ini merupakan lagu Melo terbaru beliau.
0: Wow.
2: Jadi kita mau ajak semua penonton yang berada dalam Grand Ballroom ITCC untuk buka telefon masing-masing, buka lampu telefon masing-masing. Kita sama-sama feel lagu yang akan bakal dipersembahkan sebentar.
1: Iya, Ikhle. Dan juga sebagai maklumat tambahan, info tambahan untuk anda, beliau ini adalah merupakan finalis Bintang RTM 2024 dan antara bakat baharu yang semakin menyelah dalam industri muzik tempatan. Jadi, kita berikan tepukan untuk persembahan daripada Joy.
3: Assalamualaikum semuanya. Dinyalakan flashlightnya boleh? Cuma kau curangnya.

0: Selamat hari RTM yang ke-80. RTM tetap unggul.
1: Selamat hari RTM ke-80. RTM terbaik.
2: Hello RTM, saya Kain Saksofonis ingin mengucapkan selamat hari RTM ke-80. Terus bersiaran, terus menyatukan Malaysia.
3: Selamat hari RTM ke-80. RTM teman setia anda.
4: Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-80 tahun. Semoga RTM tetap fisikal relevan sebagai penyampai dan juga penyalur maklumat yang sahih.
5: Konsert 80-70! Wow, semua masih bertenaga.
6: Ya, dan seiring perkembangan teknologi semasa juga, RTM terus melangkah ke hadapan melalui platform digital yang mudah diakses.
5: Daripada 34 stesen radio sehinggalah 6 saluran TV, kini boleh dilihat dan ditonton dan didengari melalui hanya di hujung jari.
6: Iya, dan kali ini sebenarnya kita ingin tampilkan menerusi segmen retro.
5: Wow, agak-agak siapa segmen retro ini? Rindunya rindu. Siapa punya lagu itu?
6: Dia punya clue, dia juga pengacara, dia juga penyanyi
5: dan juga pelakon.
6: Yang menghiasi program-program RTM.
5: Untuk itu, terimalah Afiq Syazwan.

Apakah khabar semua, sehat? Alhamdulillah, saya rasa seronok menyanyi di Sabah hari ini. Nak lagi? Saya rasa lagu ini adalah lagu yang boleh kita mengimbau. Terimalah, Layu di Hujung Mekah.

0: Baik, jadi tadi seperti yang dijanjikan, kita ada pasangan duo yang saya akan berduet, yaitu Joy. Jadi lagu ini saya ingin mengambil kesempatan untuk selamat ulang tahun buat RTM yang ke-80 tahun. Dan lagu ini adalah untuk mengenangkan penggerak RTM selama ini yang masih bersama dengan RTM maupun yang tidak bersama RTM lagi, untuk mengenang jasa mereka yang sentiasa mencokil bakat-bakat kami semua, yang saya juga berasal daripada bintang kecil. Jadi terimalah Joy bersama dengan saya dengan lagunya Bintang.
1: We need a flashlight, guys.
2: Ya, ini sama-sama boleh.

0: Terima kasih.
1: Iya, itu dari persembahan lagu Bintang ya, yang baru saja dinyanyikan oleh Afiq Syazwan dan juga Joy. Dan sebenarnya itu adalah merupakan lagu asal daripada kumpulan Budak Kacamata.
2: Betul.
1: Yang pastinya mengimbau memori antara lagu-lagu yang membuat menghiburkan kita.
3: Betul.
1: Ya, ya, dalam proses kita menjadi dewasa kan.
2: Asih.
1: Dan RTM adalah antara stesen radio yang menyiarkan lagu-lagu retro ini sesuai untuk segmen retro pada malam konsert 80-70 ini. Sekali lagi berikan tepukan untuk Afiq Syazwan dan juga Joy.
2: Mantap.
3: Woo. Baik Wan dan juga Syaf.
2: Ya. Yeah.
3: Ramai sebenarnya yang sudah tahu kan. Kalau di RTM Sabah ini, kita ada 5 stesen radio.
1: Iya.
3: Iaitu Sabah FM, Sabah VFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Jadi Syaf, kalau di luar frekuensi, macam mana mau dengar Sabah FM dan semua stesen radio yang Iklan sebut tadi itu?
2: Kalau mau dengarkan kami, boleh saja dengarkan secara percuma menerusi RTM Klik. Juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan semestinya menerusi saluran My Preview 707.
1: Ya, jangan lupa untuk buat turun RTM Klik ya. Baiklah, sebenarnya untuk pengetahuan para penonton dan juga mereka yang berada di ITCC Mall Penampang ini, kita ada 2 lagi artis yang belum membuat persembahan. Tapi saya mau tanya dulu penonton-penonton kita ni, mau lagi persembahan? Tidak cukup kuat.
3: Tidak cukup.
1: Mau lagi persembahan? Iya, banyak.
2: Semua masih semangat, ha?
1: Masih semangat.
2: Jadi kalau semua masih semangat, jom kita teruskan dengan artis yang seterusnya. Di mana beliau sangat-sangat memiliki suara yang lemak merdu.
1: Ya, memang
2: macam,
1: sangat sedap.
2: Macam Syaf.
1: Punya
2: kawan.
1: Punya kawan.
2: Nah, kalau Syaf nyanyi dah boleh. Okey. Dan juga beliau sangat-sangat serasi dengan lagu-lagu irama Malaysia.
1: Betul.
2: Dan juga lagu-lagu klasik.
1: Betul. Ya.
2: Aha.
1: Jadi sama-sama kita tampilkan persembahan daripada Haziq Rosbi.

Terima kasih. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat ke? Ada nama Nolela ke malam ni? Ada kan? Alhamdulillah. Jadi pada malam ini terima kasih kepada RTM. Terima kasih sekali kepada RTM Sabah kerana sudi menjemput saya. Dan untuk lagu seterusnya, lagu ini masih lagi lagu yang menceritakan tentang seorang wanita. Dan lagu ini viral pada saya rasa 2 tahun lepas ataupun tahun lepas. Ada yang bernama Zuraidah ke? Semua ada malam ni. Ada betul? Itu Zuraidi. Jadi terimalah sama-sama dengan saya kita meriahkan lagi konsert pada malam ni. Sama-sama dengan saya. Terimalah Zuraidah.

Terima kasih, itu dia Zuraida. Okey, saya nak tanya kalau Haziq Rosbi orang ingat dengan lagu apa? Lemak siapa? Lemak siapa? Masing-masing cek lemak sendiri nampaknya. Okey, baiklah. Dan lagu ini saya rasa yang memperkenalkan saya kembali dalam industri seni setelah 18 tahun berkecimpung. Hampir 20 tahun berkecimpung dalam dunia seni. Dan akhirnya pada 2023, saya cover semula lagu ini. Dan penyanyi asalnya adalah maestro syair negara, iaitu Rosalim Adun. Tahniah untuk beliau kerana menghasilkan lagu yang sangat indah. Dan saya cuma cover sahaja. Ada yang cakap ini adalah lagu saya. Bukan, ini bukan lagu saya. Saya cover sahaja dan alhamdulillah menerima satu penerimaan yang sangat dahsyat daripada kecil sampai ke besar. Dan lagu ini saya tunjukkan khas untuk semua orang Sabah pada malam ini. Terimalah khas untuk semua, Lemak Manis. Terimalah. Semua sekali tepuk tangan, come on. Yeah.

0: Panjang, terima kasih. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-80. RTM, teman setia anda.
2: Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-80. RTM, teman setia anda.
3: Selamat menyambut hari ulang tahun RTM yang ke-80. RTM, teman setia anda.
4: Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun RTM ke-80. Terima kasih atas segala jasa dan sumbangan selama ini. Semoga terus gemilang pada masa hadapan.
5: Selamat ulang tahun ke-80 diiringi doa dan harapan. Terima kasih atas jasa dan bakti sepanjang 8 dekad. Semoga terus cemerlang di masa hadapan.
6: Selepas ini, Ramlah Ram.

0: Konser 80-70 kini kembali.
1: Konser 80-70. Wow, wow, wow, wow, wow. Masih semangat? Sebelah sana masih semangat? Sebelah situ masih semangat? Yang tengah-tengah? Kurang tenaga. Oke, Dik.
2: Ya, Azmi, sebenarnya persembahan yang sangat-sangat memukau hati pada malam ini. Berikan tepukan kepada untuk semua persembahan artis kita.
1: Baik, RTM turut tampil dengan pelbagai program menarik sempena sambutan ulang tahun ke-80, antaranya 80 menu Sabahan oleh Sabah VFM, Island Hopping ke 8 buah pulau oleh Tawau FM.
2: Ya, dan juga pelepasan 80 anak penyu di Pulau Selingan oleh Sandakan FM dan juga 8,000 rakaman ucapan ulang tahun RTM yang mana RTM ke-80 daripada penonton dan pendengar oleh Keningau FM.
1: Tepuklah sikit. Gitu bah. Okey, Edith. Artis yang kita simpan di hujung-hujung ni.
2: Ya, semakin terasa kehangatan konsert pada malam ini.
1: Merupakan seorang legenda tanah air negara.
2: Ya, dan lebih 4 dekad mewarnai industri muzik negara. Tiada lain, tiada bukan. Terimalah.
1: Ramlah Ram.
3: Terima kasih.

kasih. Terima kasih. Sono nampak lampu-lampu tu ya. Selamat RTM yang ke-80. Terima kasih kepada RTM Sabah dan terima kasih kepada pengarah kita, bos kita, Yusmi. Okey. Terima kasih sangat. Lama saya kenal dengan pengarah dia. Semenjak dia belajar lagi dan sangat banyak yang terjaya saya bersama-sama dengan pengarah, dengan bos kita. Ini daripada kejayaan dia begitu juga kejayaan saya melihat kejayaan dia dan juga dia. So, tahniah pada bos kita. Okey. Lagu seterusnya, saya sebenarnya hari ini saya ni tak berapa okey. Suara saya tak apa sihat. Tentu dengan serak-serak sikit kan. Okey. Tapi saya cuba juga untuk menghiburkan semua pada malam ini. Semoga semua akan terhibur. Saya akan cuba sebaik yang mungkin daripada saya. Boleh ya? Samping itu boleh bantu saya sama-sama menyanyi dengan saya? Boleh? Boleh. Okey. Tahu lagu Diam-Diam Jatuh Cinta tak? Tahu? Okey. Kalau tahu, belah sini tahu tak? Tahu juga. Cuba nyanyi sikit. Boleh? Okey. Ah, belum suruh nyanyi dah nyanyi. Itu bagus tu. Okey. Cuba sekali ya. Boleh kuat-kuat sangat. Kuat-kuat sikit tu pada orang Sabah. Boleh? Okey. Diam-diam. Lagi? Ambo yang pakai baju berkedok tu. Bermain lagi. Siapa nama agaknya kan? Okey. Boleh ya nyanyi dengan saya? Okey. Stand by.

0: baik. Terima kasih. Ambu, ambu. Ambu yang baju polka dot. Pakailah saya tak boleh bawa naik atas. Kalau tidak saya bawa yang baju polka dot tu naik atas. Tak boleh. Saya tak ada guna ketua naik atas. Tak boleh kan? Tunggu dah tak boleh. Tak boleh naik atas. Ah? Ha? Dia kata boleh. Nanti tak, tak boleh pula. Kang saya kena marah pula. Tak boleh. Kalau tak boleh dekat situ je lah. Sebentar. Okey. Saya nak minum sikit boleh? Boleh ya? Bagi saya minum sikit ya?
1: Apa?
0: Saya dengar tadi nak ikut. Siapa nak ikut saya? Okey, alhamdulillah. Okey. Terima kasih sangat. Sayang sangat orang sampai. Okey. Okey, lagu seterusnya daripada saya ni, saya rasa hati tak tahulah yang dekat ramai ni saya rasa masih banyak muda-muda lagi. Tak ada sebaik dengan bos kita pun ada tak tahulah saya yang mengikuti lagu ni tentunya banyak kenangan ya. Pada dengan yang muda-muda ni mungkin tahu lagu ni kalau tahu bersama-sama saya. Jom nyanyi dengan saya boleh? Boleh ya, sama-sama saya biasa jadi kenangan yang paling manis datang ke GK ni. Di Sabah ni. Okey, semua nak dengar lagu Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu.

0: Baik, untuk itu kita jemput untuk semua artis kita untuk naik bersama-sama dengan kita. Semua sudah puas? Mau lagi? Betul-betul mau? Selamat jalan Romeo. Romeo sudah jalan.
1: Kan, tapi apapun kita jemput semua. Kalau anda lihat di belakang kami, barisan-barisan artis terkenal dan juga MC lapangan untuk sama-sama sebenarnya kita ingin menyanyikan lagu persembahan.
0: Ya, malam yang menyatukan kenangan, nostalgia dan penghargaan perjalanan gemilang RTM 80 tahun Sabah dan 70 tahun RTM Sabah. Jadi, untuk meneruskan hiburan kita malam ini, mau lagi kan? Okey, kita akan sama-sama menyanyi. Saya mau semua berdiri. Saya mau semua berdiri. Sebelah sana berdiri, tengah-tengah berdiri, dan di sebelah kiri pun berdiri. Wah. Kita akan nyanyi sama-sama, okey? Are you ready? Okey, kita akan nyanyi 3 buah lagu medley. Sayang Kinabalu,
1: Senyuman Sabahan.

0: RTM.
1: Baik, sekian tadi konsert 80-70 sempena hari RTM ke-80.
2: Baguslah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
5: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Pelan Kesinambungan Bekalan Minyak Negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow, Rusia. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, undangan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta hubungan baik antara kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong turut mengundang Putin melawat Malaysia tahun depan. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumum Perdana Menteri pertengahan bulan ini. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, pelan itu dijangka memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi, bertujuan menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara. Petronas kini pada peringkat akhir memutamatkan sumber bekalan baru. Simpanan minyak negara ketika ini berada pada tahap operasi, namun Malaysia masih mampu bertahan meski berlaku gangguan bekalan. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Katanya setakat ini bekalan ikan di pasaran masih ada. Namun, kerajaan bersiap-siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bertujuan memastikan penduduk di pulau terbesar Malaysia itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti Awam Karakit kepada terminal feri. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
1: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan kerajaan bagi membantu syarikat media kekal beroperasi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, antaranya kerjasama dengan pihak Google menerusi projek Sigma untuk bereksperimen dengan cara penyampaian baharu bagi pembaca dan penonton generasi baharu. Kerajaan bukan sahaja mendengar idea daripada syarikat media, malah akan membantu proses peralihan itu bagi mengukuhkan lagi peranan wartawan sebagai penyampai maklumat. 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loh.
3: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan, Sarawak, Anthony Luke memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Radio Televisyen Malaysia terus memainkan peranan menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Paya Jaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
4: Media penyiar awam, peranan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Ashwat Ismail. Sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga, selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
5: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
6: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
7: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah puluh tahun dengan konsensus lima perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
5: Secara keseluruhannya, sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Terima kasih Farhana. Indonesia melancarkan sistem kabel dasar laut Puk-Puk-Puk-Puk 1, iaitu kabel dasar laut merentas sempadan langsung pertama yang menghubungkan negara itu dengan Papua New Guinea. Menurut Telkom Indonesia, inisiatif tersebut bertujuan memperkukuh ketersambungan digital dan daya tahan infrastruktur di wilayah Asia Pasifik. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia digesa mengambil tindakan lebih drastik termasuk menggugurkan pemain yang mempunyai masalah disiplin bagi menjaga reputasi skuad kebangsaan. Penganalisis sukan, Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, tiada kompromi terhadap pemain yang gagal mematuhi peraturan di dalam maupun di luar gelanggang. Standard disiplinnya ketat perlu dilaksanakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum bulan ini. Bekalan ikan mencukupi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bagus Ba.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: memang meriah, cukup-cukup best. Kalau kamu tengok tadi di siaran langsung Facebook page RTM Sabah, ramai yang datang. Dan tahniah juga kepada pemenang-pemenang cabutan tiket bertuah. Okey, tahniah juga untuk kamu yang mendapat dua motosikal. Kan ada 4 lagi tiket penerbangan. Jadi kepada kamu yang menang tu, tahniah dan rezeki masing-masing kan. Okey, yang paling penting kamu enjoy, kamu gembira dengan persembahan bertenaga penyanyi-penyanyi popular sebentar tadi. Okey, jadi kita jumpa lagi di konsert seterusnya lah. Okey, yang paling penting untuk kamu yang tengah layan Sabah FM sekarang ini, yang berada di kereta tengah memandu, kamu lock itu frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Cinta Malu-Malu, Hosiani Kiwon.
1: Ayo pulang,
0: lagu daripada Amir Jahari dan Aina Abdul. Dan kita ada lagu Adakah Ini Mimpi, lagu daripada Ridzwan. Semua ada di Sabah FM. Bagus bang.
2: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya.

0: ANR hashtag Relax dan Rehat.
1: Relax dan Rehat terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Terima kasih untuk kamu yang mengikuti siaran langsung konsert 80-70 sempena hari RTM ke-80.

0: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
2: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti, data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipandora dan Sabah FM. Bagus, bah?

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Itu dia Rizwan, adakah ini mimpi? Masih lagi bersama Ozel menerusi Relax dan Rehat sehingga 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu, okay? Mungkin ada juga yang tengah bekerja waktu ini kan, tidak kisahlah kamu bertugas di mana-mana sahaja, di balai polis kah, di stesen pam minyak kah, ataupun yang bertugas menjaga keselamatan sekolah ataupun di hospital kan. Semoga tugasan malam ini baik-baik saja, dipermudahkan, lancar tugasan-tugasan kamu malam ini sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Sabah FM. Oke, besok hari Ahad 10 Mei 2026, Ozel mengucap kepada semua ibu yang bergelar ibu, selamat hari ibu buat wanita hebat di luar sana. Pengorbanan kamu tidak ternilai, kasihmu kekal sepanjang zaman. Jadi kepada anda yang mempunyai ibu, jangan lupa sampaikan ucapan selamat hari ibu kepada mereka, sebab terlalu banyak pengorbanan seorang ibu sepanjang membesarkan kita kan. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana, semoga kasih anda terus memberi kasih sayang untuk semua anak-anak anda. Jadi kalau ada ucapan kamu sempena dengan hari ibu, boleh sampaikan. Sekejap lagi mau jam 12 kan. Ha. Jadi sekurang-kurangnya ucapan kamu tuh dapat orang bilang melepaskan sedikit kelegaan dan juga kerinduan ibu kepada anak-anak mereka. Cewa, oke? Jadi selamat hari ibu kepada semua ibu dan yang bergelar ibu, terutamanya ibu saya Ros Ani yang berada di Keningau. Oke, jadi kita mau teruskan lagi dengan lagu seterusnya ini dia, Atmosfera, Tak Tahu Malu.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Dalam kehidupan kita ini mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kehadratmu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu daripada ekspedisi untuk anda, Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum, hai, selamat tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam untuk yang belum lagi tidur tengah malam ini. Okay, kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam, ya. Sekarang ini saya, Aida Jia, di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda yang belum lagi tidur tengah malam ini. Okay, kalau tadi anda bersama dengan Reza yang baru saja berlalu temani anda untuk Nasional Malam, ya. Sekarang ini saya, Aida Jia, di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda. Saya, Aida Jia, di sini kembali menemani anda tengah malam ini. Jadi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda

Lah, merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Daripada Camp D untuk anda tengah malam ini akan kutunggu. Hai, tunggu siapa tengah-tengah malam begini? Kalau ada yang menantikan akak manis Aida Jia di sini. Terima kasih kerana sudi teman berteman kita hingga jam 6 pagi. Halo, halo. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga, yang sukar untuk lelapkan mata pada waktu-waktu begini. Dan saya percaya juga ramai yang baru balik dari kerja. Dan waktu-waktu begini juga ramai di antara kita yang baru nak masuk kerja. Ini bagi yang bekerja shift, secara shift ya. Ada yang baru balik dari kerja dan ada juga yang baru nak pergi kerja. Jadi kenalah terus berhati-hati, waspada kalau sedang memandu. Semoga selamat sampai ke tempat kerja. Semoga dipermudahkan segala urusan di tempat-tempat kerja. Hari ini hari Sabtu malam minggu, Kuala Lumpur katanya masih muda. Apapun, jangan lupa untuk kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Malam nanti kejap je lagi jam 1 pagi, Nasional FM akan bersama dengan Salam FM. Misteri malam di sebalik mata untuk minggu ini merupakan episod ke-18 Himpunan Mahsyar. Bersama dengan tetamu yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh. Saya akan bersama dengan DJ Salam FM pada jam 1 pagi nanti. Dan sekiranya anda mempunyai pelbagai soalan untuk diajukan, saya sangatlah mengalu-alukan ya. Jam 1 pagi nanti semasa siaran sedang ke udara, boleh terus telefon di konti ini. Talian seperti biasa 03-2282-0393 ataupun juga di talian 03-2282-0363. Bukan sekarang ya, jam 1 pagi nanti ketika kita bersama menerusi misteri malam di sebalik mata. Yang rasa mengantuk, tengah buat kerja, kopi-kopi dulu. Perkena dulu secawan kopi. Ataupun carilah sesuatu kudap-kudapan ya, supaya hilang rasa mengantuk tu. Almaklum sajalah kan, sebenarnya waktu untuk kita tidur, tapi kita terpaksa bekerja. Jadi bukan mudah sebenarnya untuk kita bersengkam mata. Kerana waktu rehat kita, kita bagi sepenuhnya untuk kita bekerja. Apapun kerja itu merupakan satu ibadah. Apapun jua perkara yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Sunday untuk anda. Lagu ini judulnya Kau. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu dari saya, Siti Nurhaliza, untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk anda pada waktu ini. Terbaik bagimu, istimewa sempena dengan sambutan Hari Ibu untuk tahun ini. Tahun ini, tahun 2026 ini, jadi selamat Hari Ibu. Pastinya terutama sekali untuk ibu saya, walaupun telah tiada, saya hadiahkan Al-Fatihah dan juga kepada anda yang telah pun ketiadaan ibu juga, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Jadi sempena dengan Hari Ibu tahun ini 2026 di Malaysia, disambut pada hari Ahad 10 Mei 2026. Ia diraikan pada Ahad kedua bulan Mei setiap tahun ni untuk menghargai pengorbanan dan juga kasih sayang seorang ibu. Dengan tema kebangsaan tahun ini adalah Seteguh Kasih Ibu. Jadi sekiranya anda teringin, berhajat, berhasrat untuk berikan ucapan kepada ibu tercinta, silakan ya, jangan malu-malu, jangan segan-segan, hantarkan kiriman ucapan anda itu ke Facebook kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

Okey, tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi temankan saya tengah malam ini. Mayani Emma Abdul Malik. Katanya, Assalamualaikum DJ. Selamat bertugas DJ Aida Jia. Muhammad Ramli Jaafar, dengan ucapan selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Okey, Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia. Akak Manis, selamat tengah malam. Selamat bertugas di Radio Nasional FM Ipoh Mali. Ipoh Mali, Sudah Mali. Okey, Marsa Saleh, Assalamualaikum DJ Aida Jia. Selamat bertugas Nasional FM GBH. Semoga tugas lancar, dipermudahkan hingga penghujung siaran 12 hingga pukul 6 pagi. On terus GBH Game Buruh Hantu bersama dengan Akak Manis, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nur Azila, kita ada Nikmas, katanya salam malam minggu DJ Aida. Katanya, jom layan GBH Game Buruh Hantu. Sunflowers, selamat bersiaran Nenek Ani. Kita ada Sarjah Piai dengan ucapan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang baru masuk ke live Titi. Sudi tapping. Oh, yalah, kejap lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM, ya. Salam keindahan Abang Din Taiping. Sifu, terima kasih. Vario 160. On, jangan tak on. Okey, kita ada Triple S. Salam, katanya, selamat pagi Bos Aida. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan Bos Aida. Awak juga, ya. Jaga diri, jaga kesihatan, ya. Okey, kita ada Muhammad Subi juga. Lapu diri GBH bersama Akak Manis. Azhari, hello. UPS juga, Ita Rozaya. Dan terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, Game Buruh Hantu GBH. Alright, dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi.

0: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dah pun pukul 1.08 minit pagi sekarang ini.
1: Bersama dengan saya, Ana Bakar di Salam FM 91.1.
0: Kita berganding. Tengah malam ini sampai pukul 2 pagi.
1: Ini pertama kalilah kita bersama.
0: Kedua kali.
1: Jangan. Kedua kali.
0: Masya-Allah.
1: Insya-Allah, malam ni kita nak terus dengan topik kita lah dalam rancangan Misteri Malam
0: di Sebalik Mata. Episod untuk minggu ini, himpunan Mashhar.
1: Ya, kita dah episod ke-18 dah. Kalau masih ingat kita berdua itu episod ke apa ya? Awal-awal episod jugalah. Baik, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pesyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Dr. sekarang ni. Assalamualaikum Dr.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Dr., sihat?
2: Alhamdulillah. Sihat.
1: Hari ni saya bersama dengan DJ Aida Dr.
2: Baik.
0: Kita bertiga ya.
1: Memang setiap minggu bertiga lah. Cuma DJ Aida menggantikan DJ Linazah kita. Okey, baik Doktor, kita nak terus sambung dengan topik kita. Agak sedikit lewat, tak apa, kita boleh teruskan jugalah Doktor ya. Baik, berkenaan dengan topik kita Doktor, himpunan Mahsyar ni. Kita tahu Mahsyar ni tempat di mana kita akan dikumpulkan, dihimpunkan beramai-ramai. Kalau ikut manusia tu jumlahnya 8 bilion kurang lebih macam itulah Doktor eh. Jadi soalannya, benarkah manusia ni akan dibangkitkan? Silakan Doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ berdua ya. Dah sampai satu pagi lah kita. Baik, soalan yang diajukan, benarkah manusia akan dibangkitkan? Soalan itu pun dia meletakkan satu tanda soal. Bermakna di sana ada orang tak membenarkan, tak mempercayai, tak memperakui, dan satu kelompok lagi percaya dan beriman dengannya. Kerana kita berasaskan kepada pendengaran. Pendengaran kita boleh kita percaya dan boleh tak dipercayai. Tapi kalau penglihatan, biasanya totally kita percaya. Ainul yakin. Dalam surah At-Takasur tu dia kata, bila kamu tengok dengan mata, oleh sebab itulah di alam mahsyar nanti kita menyebut Rabbana absarna, surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah nampak. Di situlah manusia yakin bahawasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil yaumul ba's. Yaumul ba's, alif lam ba ain sa. Yaumul ba'si, ba'si bermakna hari kebangkitan, ba'sun, bi'asah. Bi'asah itu adalah kebangkitan, yang merupakan salah satu daripada rukun, rukun iman, iaitu iman percaya kepada hari akhirat. Dan biasanya hari akhirat ini beriman dengannya selain digandingkan dengan beriman kepada Allah. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita ada 4, 5 lagi ya, 6. Dua disebut, 4 tak disebut. Seolah-olah dia percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat, kita telah merangkumi 6 rukun iman itu. Manusia akan dibangkitkan semula dari kudus selepas tiupan sangkakala. Itu dalam pegangan kita, pegangan kita orang Islam macam tu eh. Kita berasaskan kepada dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dan surah Yasin biasa kita baca. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Sebab turunnya ayat ini daripada surah Yasin ya, ayat 78-79 menceritakan Ubay bin Khalaf. Saya kadang-kadang bertukar. Ubay bin Ka'am tu orang sahabat. Ubay bin Khalaf. Takut orang Arab ni nama dia mirip-mirip je. Ubay bin Khalaf, dia datang jumpa Rasulullah dengan membawa segenggam kita kata tulang unta yang telah digenggam-genggam di ramah-ramahnya. Bila bertemu Rasulullah, dia tiup di hadapan Nabi Muhammad. Kamu sangka debu ini boleh dihidupkan menjadi seekor unta? Nah, itu maksudnya mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebut, bagaimana kamu hidup dahulu pun daripada tidak ada tiba-tiba sekarang aku boleh jadikan manusia. Dalam surah Maryam menyebut itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insan a'idha ma mitu la sawfa ukhraju hayya awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala sebut, kamu tak percaya kepada hari kebangkitan padahal kamu dulu tak ada pun. Kita baca dalam surah Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Madhkura maksudnya manusia tak pernah disebut pun, tak pernah di highlight pun, padahal lepas itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada tanah dan kita semua daripada susu galur Nabi Adam AS. Takkan Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada tidak ada tiba-tiba dah ada nak hidupkan balik? Bahwa ahwanu alaih, Allah Ta'ala lagi mudah. Itu dia sudut kita tengok Al-Quran, Allah Ta'ala bawa dia sudut hujah logik akal supaya orang yang menolak Al-Quran ni boleh cuba tengok dengan logik akal. Awak yang berpelajaran sampai ke PhD mana, cuba tengok Allah Ta'ala bawa dalam surah Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha ma ihtazat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu 'ala kulli shay'in qadir. Allah Ta'ala cuba kamu tengok kepada bumi. Kerana orang Arab ni, dia nak menghidupkan sesuatu tanaman tu cukup susah. Dia tak seumpama negara kita. Dia kurang air, pasir dan sebagainya. Jadi, Allah Ta'ala sengaja, cuba kamu tengok pada tanah itu. Bila mana turunnya hujan. Turunnya hujan. Bila turun saja hujan, pasir kalau kita gunakan kamera, itu kecil apa kita panggil ya. Dia boleh nampak gegaran pada pasir tu untuk memberi ruang kepada benih tumbuh. Itu dia. Jadi bermakna bumi dahulu, dulu saya belajar di negara Arab dulu, kita berjalan di musim panas memang pada pasir, tapi bila turunnya musim sejuk dan lepas itu musim bunga, tiba-tiba pasir yang kering kontang hari itu, musim panas hari itu, tiba-tiba dah subur, menghijau dan berbunga lagi. Tengok kalau kalau gambarkan macam itu lah. Kamu akan mati dan kamu akan hidup. Itu daripada sudut surah gunakan logik akal kita. Dan bolehkah saya tambah lagi ya?
0: Boleh, silakan.
2: Kita tengok bagaimana orang kafir. Za'mal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang kafir dia menyangka bahawa kita tidak bangkit. Ini di zaman jahiliah dulu orang kafir Quraisy. Lepas itu datanglah orang, sekarang pun ada yang kata berhujah dengan tak percaya kepada Tuhan, atheist. Mereka ini free thinking, orang yang tidak ada Tuhan. Hidup mereka ialah semula jadi. Allah Ta'ala gambarkan, dia kata, kamu wahai orang kafir fikir tidak ada hari kebangkitan. Mana mungkin, dia kata. Allah Ta'ala itu bagi mudah bagi Allah, padahal dahulu kamu aiza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id. Itu hujah mereka. Macam mana kami boleh jadi dulu tanah dah hancur lebur, takkan hidup balik? Jadi Allah Ta'ala gambarkan dengan apa tadi, hujan yang turun di pada pasir. Ini saya kita ambil satu contoh lagi bagaimana logik akal nak terima penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dan gah mampu diciptakan. Apalah sangat untuk menghidupkan balik insan sekerja manusia. Ini kita cuma Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi. Kalau kita naik atas angkasa lepas bagaimana selalu halusnya manusia ini. Langit bumi Allah Ta'ala boleh ciptakan. Takkanlah manusia yang sekecil ini tidak dapat nak usah. Logik akal juga menolak bahawa manusia ini diciptakan sia-sia. Anak-anak, adik-adik kita yang belajar dekat SPM baik, masuk universiti, takkan belajar mereka macam tu saja tidak ada exam. Mestilah ada exam. Hidup kita pun sama. Dia adalah hidup ini adalah ujian. Tiba-tiba tidak ada markah. Logika, kita pun marah kepada cikgu. Mana kertas soalan saya tak ditandakan? Setiap kertas soalan mesti diberikan markah. Begitu juga hidup kita di dunia ini ujian. Kita sedang menjawab soalan. Ada esainya, ada sutonya, ada aneka pilihannya. Semua kita menjawab, sama ada mudah ataupun susah. Orang yang hebat ilmunya, imannya, maka diuji dengan soalan yang susah. Orang yang biasa-biasa diuji dengan setaraf dengan iman dia. Tapi ujian tersebut mesti diberikan markah kepadanya. Dan markah itulah adalah hari pembalasan. Itu pasal Al-Quran sebut apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kamu sangka hidup kamu ni abasa. Abasa tu takkan Allah Taala jadikan manusia, Allah Taala jadikan langit dan bumi itu la'ibin, wa ma khalaqnas samawati wa ma bainahuma la'ibin. Allah Taala tak jadikan langit dan bumi itu sia-sia. Takkan ada satu kilang besar dia buatkan kereta. Kalau tanya kau nak buat apa ni kilang besar ni? Tak ada, saja-saja. Boleh. Hidup kita bukan saja-saja. Hidup kita kena kos.
0: Ya.
2: Kita, saya selalu bagi contoh macam seorang naik bas. Dia duduk atas kerusi. Datang konduktor bas, dia minta tiket. Orang yang penumpang tadi cakap, kenapa saya perlu bayar? Saya hanya duduk saja atas kursi ini. Saya bukan buat apa-apa pun. Jadi kita kena beritahu kepada dia, awak duduk di atas kursi bas yang sedang bergerak. Semua menggunakan kos. Kos headphone, kos tayar, kos bayar dieselnya, kos driver. Jadi kita pun sama. Dia di dalam dunia ini kita duduk, bukan free. Kita nak makan sesuatu nasi itu pun perlukan kos. Berapa biji nasi itu?

0: tinggi, baru kita nampak bumi itu bergegar, lepas tu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari ini dalam satu hadis ya, diceritakan oleh Abi Ruzain Al-Uqayli, dia menceritakan, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yuhyi Allahu al-mauta, bagaimana Allah Taala menghidupkan orang mati? Qala, amma mararta, tidakkah kamu telah lalu bi ardin mujaddibatin, satu bumi yang kering kontang, thumma mararta, kemudian kamu lalu pula biha mukhsibatin, ya, bumi yang subur, tahtazzu khadra, lepas tu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Qalu, qala bala ya, thumma kadzalika yuhyi Allahu al-mauta wa kadzalika an-nusyur. Rasulullah kata, kamu pernah lalu tak dekat tanah yang kering kontang, dan kamu pernah lalu tak dekat tanah yang subur, tiba-tiba Allah tumbuh-tumbuh-tumbuhan. Macam itulah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ini dalam tafsir Ibnu Mansur, ditafsir maksur oleh Imam Suyuti. Baik, saya boleh tambah lagi ya? Penciptaan manusia dari setitis air mani bercampur teluh. Ini dalam surah Mukminun. Ini cukup cantik ya ni. Allah Ta'ala gambarkan satu proses yang berlaku dalam ibu yang hamil, yang pada masa Arab Jahiliyah itu dia tak tahu benda duduk dalam perut ibu. Tiba-tiba cukup 19 keluarlah seorang bayi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqah mudghah, fa khalaqnal mudghah 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Ayat 12 hingga 16 cukup cantik, cuba kita amati ayat ini. Allah Ta'ala cipta manusia itu dijadikan daripada tanah, ya betul Nabi Adam, kemudian dijadikan daripada campuran air mani dan telur perempuan yang berada dalam perut ibu. Daripada setitis air mani bertukar menjadi alaqah, alaqah ini ialah seketul darah, kemudian mudghah segumpal daging, kemudian daging itu menyaluti tulang, selepas itu dalam tempoh yang tertentu keluarlah seorang bayi. Okey, selepas kamu hidup di muka bumi ini, kamu akan mati, dan selepas itu kamu akan dihidupkan. Tiga benda Allah Ta'ala sebut di sini. Pertama, ciptaan manusia dalam rahim, kemudian pergi ke alam dunia, dan selepas itu manusia akan mati, dan akhirnya manusia akan dibangkitkan. Baik, logik akal, kalau orang kita bertemu dengan skema, orang nak menipu kita, dia akan menipu, dia ada, katalah dia ada lima step dia nak tipu kita. Step pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. DJ, cuba perhati ya. Biasanya orang penipu ni, dia bermula daripada step pertama dia tipu kita. Dia tak tipu step ujung, tak ada. Dia akan step pertama. Kalau tuan-tuan melabur dengan saya, tuan-tuan akan dapat satu habuan macam sekian-sekian. Oh, awal-awal lagi ni sudah menipu ya. Kerana di ujung nanti macam orang ni mesti haji ya. Sekarang kita tak dengar lagi lah. Dulu ada tertipu ya. Tertipu bayar-bayar duit, hilang dengan pasport-pasport. Jadi di sini, kita tak mati lagi. Kita tak dibangkitkan lagi. Tapi apa cerita dalam perut ibu, diceritakan dalam surat Mukminun tu betul. Manusia dijadikan daripada tanah, betul Nabi Adam. Manusia proses dalam perut, orang menggunakan X-ray dan sebagainya, semua boleh nampak apa yang berlaku dalam perut, itu betul. Jadi Allah Ta'ala langkah pertama, jadi daripada tanah, berada dalam perut, ciptaan dalam perut, kemudian manusia hidup di dunia, semua betul, tak ada tipu. Bermakna kalau dia tiga step dia tak tipu, step empat dan lima pun dia tak akan tipu. Itu logik akal kita lah kalau kita menggunakan logik akal. Oleh sebab itu ringkasnya, kebangkitan bukan benda yang satu benda yang mustahil, bahkan ia suatu realiti yang mampu dimahami, difahami oleh minda yang cetek. Apatah lagi bagi orang yang belajar tinggi, hujah logik akal dan hujah nas Al-Quran, semua ada. Cuma kalau boleh sikit lagi saya tambah, cuma biasanya orang mempertikaikan hari kebangkitan ini, bukannya dia tidak mahu dibangkitkan, sebenarnya balhum bilqa'i rabbihim kafirun, mereka tak nak berjumpa dengan Allah. Budak-budak yang tak nak masuk dewan exam tu, yang takut-takut tu, sebenarnya dia tidak boleh jawab. Cuba tengok pelajar-pelajar yang rajin buat ulang kaji,
1: tak bersedia
0: dia,
1: ya doktor,
0: tak bersedia. Bila dia tak bersedia, dia memang tak nak,
1: takut
0: dia tak nak. Kadang-kadang dia ada anak-anak kita yang nakal-nakal sikit kan, tak sampai sekolah pun, duduk dalam kebun getah tak pergi exam,

0: rugi. Ini adalah orang-orang yang mempertikaikan hari kebangkitan. Pada hakikatnya memang benda itu ada, tapi dia nak wujudkan supaya benda itu tak nampak, jadi akhirnya dia kata tak ada lah. Pasal dia takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara ringkas persoalan kita yang pertama tadi.
1: Doktor, saya nak bertanya juga kepada doktor.
0: Boleh?
1: Bagaimanakah agaknya keadaan ataupun juga situasi kita lah manusia ketika berada di padang mahsyar?
2: Secara ringkasnya doktor.
0: Okey, baik. Ringkas eh. Tapi kena jelas juga. Pertama, padang mahsyar itu istilah. Hari itu kita sebut tentang sangkakala eh. Kita dah dapat sangkakala daripada bahasa Sanskrit. Ini padang mahsyar. Mahsyar dalam bahasa Arab ialah tempat berhimpun. Padang, padang ni bagi orang Melayu dia padang. Sekarang ni mungkin kita boleh buat satu dewan ke apa benda macam tu lah. Yang penting dia adalah tempat berhimpun manusia. Secara terbuka, luas, berupa hamparan tanah putih rata di mana seluruh manusia, jin, malaikat, haiwan, oh binatang pun ada sekali.
1: Berkumpul di situ ya.
0: Dikumpulkan serta dibangkitkan pada satu hari, iaitu hari kebangkitan. Hari, hari kiamat itu bermaksud juga hari kebangkitan, bukan hari kehancuran saja. Okey. Kita pergi bagaimana soalannya situasi manusia pada masa itu ya?
1: Betul.
0: Okey, yang pertama manusia saya bagikan beberapa poin. Yang pertama manusia dalam keadaan fizikalnya tidak berpakaian, tidak berkhatan dan berkaki ayam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia akan dikumpulkan hufatan, hufah ni uratan ghurlan. Sofah ni tak beralas kaki, auratan tak berpakaian, ghurlan tidak berkhatan. Sekarang ni sebagai orang lelaki lah, perempuan mungkin tak nampak sangat berkhatan eh. Bagi orang lelaki yang berkhatan, benda yang kecil macam tu pun boleh menjadi macam dia sebelum berkhatan. Takkan Allah Ta'ala tak boleh hidupkan satu manusia. Benda kecil tu pun boleh Allah Ta'ala pulangkan. Orang yang hilang kaki, potong kaki, kena ujian kencing manis, boleh Allah Ta'ala pulangkan balik kaki dia. Ini kan manusia nak hidupkan balik. Nah, itu satu eh. Bermakna manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yang zuru ba'dhum ila ba'd. Kalau tidak berpakaian maksudnya kau tengok aku tengok engkau, tak malu ke ya Rasulullah? Wa tau'atah ni bahasa Arab yang macam terkejut. Wa tau'atah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya lebih penting, lebih berat, lebih serius dari apa yang manusia nak memikirkan tentang tengok aurat masing-masing. Ada ulama' dia berkata puncanya ialah kerana pada masa itu ialah penyebaran surat amalan kita, Nasrul Suhuf. Fa'amma, siapa yang dapat surat tangan kanannya, wa kulla insan, surat Isra', wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, ikra' kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Setiap manusia akan diterbangkan surat amalan masing-masing hinggap di atas lehernya, macam kita lah ada kad gantung kat leher. Dia akan pergi. Itulah yang lebih besar, lebih serius berbanding dengan tak berpakaian, tak beralas kaki dan sebagainya. Itu Nabi beritahu kepada Saidina Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi manusia, situasi bumi mahsyar pula digambar sebagai putih bersih sebagaimana kita sebut tadi dalam surah Ibrahim. Ada menyebut Bismillahirrahmanirrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tukar bumi. Sebenarnya ada dalam tafsir saya terbaca, dia bukan tukar bumi, tukar muka bumi. Jadi muka bumi yang ada sekarang ni apa? Ada laut, ada sungai, ada bukit, semua diratakan serata-ratanya dan berkilat bagaikan perak. Berkilat bagaikan perak. Dan tidak ada lagi signboard-signboard mana nak pergi Kuala Lumpur, mana nak pergi ke tak ada lagi lah signboard. Kita bangun tu kita di mana tempat ni, dia tak boleh nak recall lah. Dan kata ulama lagi, tempat kita akan berhimpun betul-betul ialah di Palestin, kawasan Palestin, Syria dan Jordan. Situlah tempat perhimpunan ataupun pentas utama kita. Itulah. Boleh lagi kan?
2: Kita nak berehat dulu seketika, doktor.
1: Jelas, tapi kita rehat dulu seketika ya, doktor.
0: Okey, boleh, boleh.
2: Doktor minum air dulu.
1: Kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Kita bawakan kepada anda untuk episod yang ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Masih lagi kita bersama dengan panel kita bersyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Syaras Kuala Lumpur, yang Prof. Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Doktor,
2: Assalamualaikum Doktor. Masih lagi di talian ya Doktor.
1: Masih. Doktor sebenarnya geng burung hantu.
3: Burung okey, hantu jangan.
2: Tak maulah hantu kan. Jadi kita kembali semula dengan topik kita pada minggu ini, episod ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Jadi kalau tadi kita bertanya dengan doktor ya, benarkah manusia akan dibangkit? Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Kita nak tanya dengan doktor, siapakah yang terselamat ketika berada di padang mahsyar?
1: Adakah saya?
2: Mungkin juga saya.
3: Mudah-mudahan
2: insyaAllah. Ya.
3: Terima kasih kepada DJ Aida. Sebenarnya pada mahsyar ini kita tak pernah gambarkan bagaimana terlalu huru-hara. Hari yang paling huru-hara pernah kita lalui, tapi pada mahsyar tidak boleh nak gambarkan dengan binja kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, "Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab." Ini kalau boleh saya selit sebelum saya nak menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempahkan dewan untuk orang yang berada dalam dewan dia pada hari yauma yaqumul hisab, hari yang penuh dengan kelang kabut itu. Orang-orang ini Nabi Ibrahim telah berdoa boleh masuk dalam kemah dia, iaitu rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin, iaitu dia orang yang beriman. Mereka ini boleh masuk dalam kemah ataupun di bawah iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 orang antaranya lah ya, yang akan dilindungi di bawah perlindungan arasy Allah pada hari tidak ada perlindungan daripada kelindungan kecuali adalah lindungan daripada Allah. Dan pada masa itu kita dia tak ada nak minta perlindungan dengan wakil rakyat ke YB ke, mana tak ada dah.
2: Kita seorang-seorang ya Doktor.
3: Seorang-seorang. Yang datang kepada Allah furada, kamu akan datang kepada Allah seorang-seorang. Tidak boleh datang dengan kawan-kawan. Sekarang boleh berjalan, kau teman aku sekejap, tak ada. Jadi mereka ini Allah Ta'ala, Rasulullah menyebut, saya baca teks hadis dulu, lepas itu kita kupas. Imamul Adil, syabun nas'a fi ibadati rabbih, wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama' alaih wa tafarraqu alaih. Wa rajulun talabatuhum ra'atun zata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin. Wa rajulun zakarallah khalian tafadat aina. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam sahih Imam Bukhari. Baik, kita cuba perincikan apa yang disebut oleh Nabi SAW 7 orang yang terselamat di pada mahsyar. Yang pertama ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang berlaku adil dalam urusan pemimpinannya, menjaga hak rakyat, tidak mengambil kesempatan pada rakyat, serta melaksanakan pemerintahan berdasarkan hukum syariat. Yang kedua, pemuda yang taat. Seorang pemuda nasya'a membesar dalam ketaatan kepada Allah, akur, taat dan tidak melakukan larangan yang Allah Ta'ala larang kepada mereka. Yang ketiga, hati itu mu'allakum bil masjid. Dia letak hati dia kat masjid. Dia walaupun berjalan rata, hati dia dekat masjid. Pantang nampak masjid, dia ingat nak solat. Dia ingat nak itu. Sampai selagi dia tak solat, ini kadang-kadang saya, ini DJ dan pendengar lah. Kita boleh. Saya dengar cerita almarhum Tugunia Aziz, menteri, masa dia menteri besar Kelantan dulu. Level dia saya baca dalam tulisan lah. Dia bawa pergi berjalan rata, tapi once dia kata okey 10 minit lagi kita nak masuk azan Zohor umpamanya.
2: Terus okay, ke masjid.
3: Depan, jadi driver tu dia kena tahu depan sana kena ada masjid. Jadi driver tu, oh depan dalam 10 minit lagi kita ada masjid, imparat macam tu. Dia kena berhenti lah. Ini bagaimana hati orang yang terpaut pada hati dia tu gantung kat masjid, jadi pingat macam mana. Yang keempat, saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah ijtama ala zalik wa tafarraq alaik, iaitu bertemu kerana Allah. Ini kan dalam satu hadis Nabi kata anta man ma'aman ahabba. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan, aku hanya sayang kepada kamu, ya Rasulullah. Tengok eh Allah, aku tak ada amalan apa. Anak dengar hadis tu, dia dengar orang Arab kata, aku tak ada amalan apa, ya Rasulullah, tapi aku nak bersama dengan kamu.
2: Yeah.
3: Maka Nabi kata, anta ma'aman ahabbah, awak bersama dengan orang yang awak suka. Maka anak pada masa itu dia dengar orang Badui itu tanya, maka dia bercakap, alangkah bagusnya kalau aku dapat bersama Rasulullah, walaupun amalan aku tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, tapi aku sayang pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, ya Allah, himpunkanlah aku bersama dengan mereka. Ini bertemu berpisah kerana Allah. Oleh sebab itu kita nak cari apa ilmu macam ahli ulama, tak mampu kita benar kita nak belajar macam dia, kita sayang dia pun dah cukup lah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama, okey, bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak senonoh, maka dia cakap, ini akhafullah, oh aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikah contohnya. Yang seterusnya, nombor 6, bersedekah secara rahsia, iaitu fala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Tapi ada juga kita derma supaya orang tengok, supaya orang lain follow. Tapi ada masa lebih baik tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Dan yang ketujuh, last sekali seorang lelaki, rajul zakarallah bilisani khalian, dia ingat Allah, bangun atas dosanya, muhasabah banyaknya dosa aku, macam mana aku nak bertemu dengan Allah nanti. Fafadat aina, mengalir air mata dia. Allah, susah kita nak recall balik apa yang kita buat yang tak betul, tiba-tiba mengalir air mata. Tujuh orang ini, mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari yang penuh dengan selangkah bukit, insyaAllah. Mungkin kita tak dapat tujuh pun, mungkin ada sangkut satu dua kita dalam kumpulan yang tujuh tadi, mudah-mudahan insyaAllah.
1: Amin.
3: Amin.
2: Hanaf ada tak tersenarai dalam yang doktor sebut tadi?
1: Tak boleh.
2: Selalu ingat masjid kan?
3: Tipi-tipi pun okey dah.
1: Baik doktor, dengan apa yang doktor dah kongsikan tadi lah, mungkin ada amalan lain ataupun amalan khusus ke yang boleh membantu kita untuk terselamat semasa berada di padang mahsyar? Kita tahu situasi di padang mahsyar ni, yang saya dengar, kita akan rasa gelisah, berpeluh, berpanah dan sebagainya, doktor kan? Adakah amalan-amalan khusus yang membantu ni? Silakan.
3: Ya, kita nak pergi pantai pun kita ada bawa protek kita kan. Nak pergi masuk hutan pun ada. Kita kena ni lah, tambah lagi nak pergi tempat yang paling kelam kabut, dan tak ada seorang pun pernah pergi sana, dia patah balik, dia beritahu, oh kau hati-hati tau tempat tu, tak ada. Kecuali Rasulullah ditunjukkan kepada kita. Hari yang ya Allah tak boleh nak dan kita hidup macam mana kita hidup sekarang, tu masalah ni. Macam mana kita hidup sekarang kan? Jadi kita boleh makan, boleh minum, boleh meratai, boleh bersembang, kenal orang. Macam itulah kita di hari akhirat nanti. Kita boleh ingat apa yang kita buat di dunia dahulu. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Hasyar, hendaklah kamu bersedia untuk hari besok. Hari besok, hari ni kita tidur, malam ni tejul. Besok kita bangun, kita ingat tak apa berlaku semalam. Mesti ingat punya. Jadi macam itulah hari akhirat. Jadi apa amalan kita? Pertama, kita sebut tadi, rajulun lelaki yang bersedekah. Maka amalan sedekah yang ikhlas kepada Allah, dia akan menyelamatkan kita daripada apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan bawa selamat. Pasal apa? Saya pernah bersedekah tanpa sikit pun orang tahu. Yang kedua, membaca dan beramal dengan Al-Quran. Itu pasal dalam perbincangan kita ini, saya tak lari daripada ayat-ayat Al-Quran, supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebut ni hadis Abi Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ni simple, bacalah Quran kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat mencari orang yang membacanya. Kita nak baca, kita nak baca surah panjang-panjang pun tak apa. Saya ni mana boleh baca qul Allah, saya ingat. Dan lazimi qul Allah. Nanti di akhirat qul Allah akan cari siapa yang baca aku dulu. Maka dia bercakap, ya Allah, boleh tak izinkan aku beri syafaat kepada orang ini? Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu nak bagi syafaat pada dia? Oh, dulu di dunia dia pernah baca aku. Maka dia membuka sayap, orang itu berada di bawah sayapnya. Ini Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Cukup tinggi kita bincang Quran, tadabbur Quran. Moga-moga kita niat Quran, jangan lupakan aku di akhirat nanti. Syafi'an li ashabi. Itu nombor dua. Nombor tiga, banyakkan sujud. Untuk sujud mesti kena solat. Bermaknanya kita ada masa DJ, kita sama-sama pendengar, ada ruang sikit, kita pergi ke toilet, kita ambil wudu kan, cari satu sudut sekejap, solat duha dua rakaat mungkin. Lepas tu solat qabliyah, ba'diyah. Malam kalau kita terjaga tidur nak pergi ke toilet, apa salahnya ambil ismayan, duduk atas tikar sejadah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang banyak sujud ya, ini dalam satu hadis Rabi'ah bin Ka'b bin Al-Aslami dia kata, kuntu habitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur di rumah Nabi, dia kata. Fa'ataitu biwudu'i wa hajati. Aku bawa air kepada Nabi ya. Dulu tak ada paip masuk bilik air rumah Nabi, kita tengok cukup simple. Jadi para sahabat yang tidur, mereka bertugas bawa air, letak di tepi pintu bilik Nabi. Bila dia letak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasul, mintalah apa yang kau nak minta. Fakutu as'aluka murafataka fil jannah. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu saja, boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Itu dia. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, ada lagi tak? Ada lagi tak? Qultu huwa dzak. Itulah dia, tak ada lagi yang lain. Aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Untuk itu dia kata, bukan semudah kamu nak berkawan dengan aku, banyaklah kasrati sujud, banyakkan sujud dan banyakkan sujud pada dalam solat kita. Yang seterusnya ialah kita doa setelah azan kita simple je doa dia. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu qa'imah ati Muhammad ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan allazi wa'ata. Simple, semua orang hafal doa ini. Cuba yang terakhir sekali, ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan maqam mahmudah. Maqam mahmudah ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang pergi mencari siapakah yang akan bantunya. Semua Nabi-Nabi lain tak ada bantu, tak ada nak bantunya. Nafsi-nafsi diri aku Nabi Adam, kamu adalah atuk kami, pergilah jumpa dengan Allah, minta Allah Ta'ala percepatkan hisab ini. Nabi Adam kata, aku tak berani. Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak hari ini naik.
2: Silakan.
1: Doktor cakap tak berhenti tu.
3: Okey. Okey. Sama lagi cerita. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud pada Allah. Nabi sujud. Maka Nabi Allah Ta'ala kata, "Antak mungkin kita putar lagu sekejap."
2: Okey.
1: Boleh. Kita masih
2: okay. Kita rehat seketika. Baik.
1: Jangan boleh sepas ni.
0: Misteri okay. Malam di balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.

0: Thriller malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, kembali kita.
2: Ya, betul. Kembali kita bersama dengan doktor juga.
1: Ya, kita dah pergi laluan kepada doktor, minum air. Sebab doktor kongsi dengan kita ni tanpa henti lah saya dengar.
2: Ya.
1: Tapi sekarang ni tengah musim kan, batuk dan
2: semua.
1: Doktor jaga kesihatan, doktor.
3: Okay, salah.
1: Okay, sikit lagi penambahan poin tadi sebelum kita nak masuk ke yang seterusnya. Silakan, doktor.
3: Cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi kan? Amalan penyelamat semasa berada di padang mahsyar.
1: Amalan tadi.
3: Amalan tadi eh. Kita dah sebut tadi berkaitan sedekah, lepas tu baca Quran, banyakkan sujud, apa kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, 7 golongan tadi lah, mereka ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang ini yang kita sebut tadi, asa ya ba'asa kamaruk ya ba'asa rabbuka ya ba'asa rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya kita akan bersama dengan Nabi di tempat yang terpuji. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Nabi di sini banyak memberi syafaat, antaranya ialah syafaat kubra yang akan kita kupaskan nantilah.
1: Baik, itu dia amalan-amalan tadilah. Tadi DJ Aida tanya saya ada ke tidak. DJ Aida ada tak?
2: Saya insyaAllah ada.
1: InsyaAllah.
2: Selalu ingat masjid.
1: Okey. Tuan-tuan, kita nak terus ke ini soalan daripada yang kita ambil lah daripada pendengar-pendengar kita di media sosial kita dan sebagainya. Ada yang bertanya lah. Dan bercerita tentang syafaat, doktor. Siapa yang berjaya mendapat syafaat ni, yang biasa orang tahu syafaat baginda Nabi SAW lah. Kita tahu ada syafaat-syafaat lain macam doktor sebut tadi, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi macam mana doktor, silakan.
3: Siapa yang terima kasih ya, siapakah yang berjaya peroleh syafaat semasa berada di depan masa syafaat ni? DJ simple je, kabel lah, macam tu lah kalau kita. Mungkin syafaat tu susah, kita nak kabel lah. Kita nak minta satu kerja, ada kabel tak? Kalau ada kabel, lajulah. Itu aja.
2: Pada masyarakat ada kabel juga ya?
3: Ya, kena pakai kabel.
2: Ada itu kabel diibaratkan, kita, diibaratkan lah.
3: Kabel anda supaya mudah kita faham. Jadi kabel kita ialah Nabi SAW. Itulah kabel kita. Oleh sebab itu dengan dapat kabel tadi, kita kenal Nabi, selawat ke atas Nabi SAW. Akhirnya orang-orang ini orang yang biasa selawat ni adalah orang yang beramal dengan amalan soleh lah. Orang syuhada, golongan yang apa, soleh-soleh, para anbiya dan sebagainya, mereka ini akan berjaya peroleh syafaat ataupun kita nak pergi kepada syafaat uzma atau yang kita panggil syafaatul kubra. Yang mana syafaat ini adalah syafaat tertinggi yang disimpan oleh Nabi SAW untuk hari akhirat. Manakala Nabi-Nabi lain semua dah guna. Tapi yang saya sebut Nabi Ibrahim tadi kan, Rabbi ja'alni muqimas salata, Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Itu satu. Nabi Nuh pun ada kemah dia juga. Rabbi ighfirli wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minin wa la tajidu zalimina illa qasara. Itu dalam surah Nuh. Nabi Nuh pun ada kemah dia. Nabi-Nabi semua ni, semua orang akan ikut Nabi masing-masing. Itu. Jadi orang yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, maka mereka akan berada memperoleh syafaat tadi. Kita pergi kepada syafaat Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada kita kalau rekaskan ada lima syafaat kubra Nabi ni. Yang terbesar sekali ialah ta'jil hisab. Ta'jil hisab ni maksudnya percepatkan hisab. Pasal orang kita katakan di jaraknya hampir 50,000 tahun duduk di situ, kita 5 jam pun dah lengong. Ni berdiri sampai sampai lengong berdiri, mereka duduk berlutut jasiah. Kalau dia pernah ni baca surah Al-Jasiyah. Jasiyah tu maksudnya berlutut. Lutut turun ke bawah pasal lenguh dah berdiri. Itu. Jadi mereka nak tak nak kena percepatkanlah. Tak apalah. Neraka-nerakalah, surga-surgalah, ibarat macam tu. Maka jumpa Nabi, ta'jil hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dukhulu qaumil jannah bi ghairi hisab. Syafaat Nabi juga masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi juga boleh memberikan kepada orang yang dah jatuh hukuman neraka untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga, yang keempat, orang yang dah masuk dan neraka, Nabi dengan siapa Nabi boleh keluar daripada neraka. Dan kita tengok ada orang yang sama 50-50 dosa dengan pahala, Nabi juga bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah syafaat Nabi bagi orang yang menjadi ahli syurga untuk meningkatkan darjatnya. Allah. Ini tengok air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia simpan semua ini bila dia pada mahsyar baru dia guna syafaat-syafaat tersebut. Itu yang kita panggil, kalau kita istilahkan sebagai syafaat kepada apa tadi, syafaatul kubra lah, syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi kalau nak ikutkan syafaat daripada Nabi ni, dia tak ada limit, doktor eh.
3: Ah dia Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ini yang terbaik. Itulah. Dia, tapi ada hak-hak dia. Dia tak boleh suka-suka hati dia. Dia ada juga ruang lingkup dia.
1: Oh, yeah.
3: Bukan kepada orang yang syirik, tak boleh.
1: Itu memang jelas lah.
3: Orang kafir yang masuk neraka sampai Nabi nak keluarkan Abu Talib, Allah Ta'ala tegur, kamu jangan istighfar bagi pihak Abu Talib, pasal dia orang syirik. Walaupun dia banyak membantu Nabi. Itu maksudnya Nabi pun bukan kata itulah, man dallazi yashfa'u indahu illa bi izni. Orang yang memberi syafaat itu pun dengan izin Allah. Izin Allah. Kita baca ayat kursi. Okey.
1: Itulah sedih yang boleh dengar.
2: Hanya insan-insan terpilih.
1: Satunya sebab tak ada apa kunci itulah. Kunci kalimah la ilaha illallah itulah. Tak ada benda itu. Silakan, Jaidah.
2: Jadi kalau ada mungkin soalan-soalan daripada pendengar kita, kalau nak bertanya silakan, sama ada komen di live TT kita ataupun juga di Facebook Nasional FM. Mungkin ada soalan yang nak bertanya dengan doktor.
1: Tapi doktor, ada yang bertanya soalan, dia kata bukanlah bentuk soalan sangat, dia meluahkan macam manalah kita nanti ya, kalau kita di dunia ni kita bersalah dengan seseorang, di akhirat kita tak dapat berjumpa. Adakah kita dapat berjumpa, doktor, untuk kita minta maaf ke apa benda ke, untuk hutang ke apa, doktor? Macam
3: mana? Itulah, terima kasih, soalan cukup cantik. Itulah, kita ni sampai kita cakap tak apa, kita jumpa di akhirat.
2: Itu ayat itu biasa didengar tu.
3: Biasa bila dia tak apa kau hutang dengan aku, tak apa, kita jumpa di akhirat. Itu pasal dalam kaedah agama kita ada dua, fa'fu anhu apa, kamu maafkan, kamu wasfah. Maaf di lidah, isfah di hati. Maksudnya tak apalah saya maafkan awak, tapi nak dapat maafkan awak tu, tak apa saya halalkan hutang awak. Bukan senang. Nanti di akhirat kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat, tunggulah kita. Kita yang tak bersalah dia pun tak pasal tunggulah. Orang lain sudah naik bas nak pergi ke syurga. Orang tanya, Pak Haji, jomlah naik bas. Tak boleh, aku nak tunggu orang yang berhutang aku di dunia dahulu. Itulah. Oleh sebab itu, kalau kita boleh naik satu tahap, tak apalah. Di akhirat tu cerita, kemudian aku maafkan kamu segala-galanya. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tapi nak dapat level tu bukan senang nak maafkan orang eh. Kerana sikap manusia sendiri bukan seorang pemaaf. Padahal pemaaf tu sifat mulia. Tapi untuk maafkan orang bukan senang ya, bukan senang. Tapi dia tak bersalah kalau dia tak maaf pun. Bukan kata awak ni berdosa lah kalau tak memaaf. Tapi kalau dia pemaaf, dia adalah orang yang baik hati. Itulah kita seloknya kita maafkanlah, maafkan.
1: Itulah, kalau tak jumpa kat dunia ni macam mana doktor?
3: Kalau dia hutang ke apa?
1: Tak kisahlah, hutang ke, tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa, tak jumpalah ni. Di akhirat macam mana doktor?
3: Kalau hutang, kita macam ni aje lah. Kita dah usaha cari dia, tak dapat, waris dia pun tak jumpa.
2: Berserah kita pada Allah Ta'ala.
3: Hutang tu katakanlah ada RM2,000 lah katakan. Kita pergi kat masjid, kita infak RM2,000 tadi. Kita niat pahala daripada infak kita tadi kepada kawan kita. Kita tak boleh kata, tak apalah, tak jumpa, saya halal, tak boleh. Kan seeloknya macam tu lah. Kita ingat kita hutang RM2,000, kita bayarlah RM2,000, tapi bukan pada dia. Kita letak dekat masjid, nanti di akhirat dia akan dapat. Kerana niat pahala kita itu berjalan kepada dia.
2: Itu yang terbaik ya.
3: Kalau salah, bukan kata hutang apa semua, kita istighfar bagi pihak dia. Bagi pihak dia. Moga-moga salah kita tadi, kita tak tahu dia maafkan kita atau tidak, tapi kita minta dengan Allah. Dia pasal dengan Allah tak apa, dengan manusia tak lepas, itu masalahnya.
1: Itu
3: tak lepas, itu pasal kita salat jenazah apa semua kan selalu orang cakap kan kalau tuan-tuan
2: halalkan, ada apa minta halal
3: mati, minta halal. Cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar. yang bergaduh kan dia tak datang salat jenazah. Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi kita pun tak apalah, kita buat istighfar bagi pihak, moga-moga apalah, dia pun dah mati dah. Jadi kan saya ada bersalah dengan dia itu hari, curi slipper dia ke apa ke. Jadi kita istighfar, lepas tu kita buatlah sesuatu, semoga benda itu ditukar kepada pahala. Moga-moga di akhirat tiba-tiba dia dapat, kau ni datang dari mana pahala ni? Oh rupanya dia beritahu pahala daripada ada orang dulu salah bersalah dengan dia, dia maaf. Macam tu aja, supaya di akhirat kita selesai. Kita tak mau di akhirat, kalau tidak nanti kita tak selesai di akhirat. Allah Ta'ala kata selesai dulu, kau ada buat kainak ke orang itu pasal kita hidup di dunia ni, kalau boleh jangan sekali-kali zalimi orang.
2: Betul.
3: Kerana perkara yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah zalim. Di akhirat nanti adalah pengadilan. Dunia ini, itu kita kata satu contoh sebab adanya hari akhirat, kerana dunia ini tak, tak adil.
2: Betul.
3: Hukum pergi mahkamah, bukan kita kata mahkamah patut ini patut ada, tapi ada masa kadang-kadang kita tahu kita betul, tapi kenapa kita yang senang? Jadi pengadilan yang betul-betulnya ialah di hari pada mahsyar nanti. Itu yang betul-betul pengadilan. Jadi kalau mana boleh selesai di dunia, kita selesailah, supaya di akhirat tak menyahut lagi hari ini. Itulah Doktor, untuk saya dan kepada pendengar semualah. Moga-moga yang, kita selesai.
2: Ada yang bertanya berapa lama sebenarnya di pada mahsyar tu?
3: 50,000 tahun kalau kira-kira itu. Tapi bila ditanya kepada Rasulullah Arba'in 40 40 tu 40 apa? 40 hari ke 40 tahun ke? Rasulullah diam. Dia diam, tak bagi tahu. Tapi satu hari di dunia, satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia.
2: 1000
3: tahun. Oh, kita baru 20-26, baru 2 hari.
2: Lama daripada masyarakat.
3: Allahu Akbar. Kita tak tahu saya. Ini pasal dalam bila kita mengingat hari akhirat kan, menyebabkan kita mengalir air mata. Sayyidina Umar dia kata, apa aku nak cakap depan Mazda takuli Rabbika Ghadan ya Umar. Itu tema. Saya selalu ingat yang tu. Saya, kawan-kawan yang memegang sesuatu jawatan, ingat apa kita nak cakap di hadapan Tuhan kelak. Kalau kita boleh jawab, silakan. Kerana besok kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita. Anggota badan kita ni, anggota badan ni amanah. Kita ketua kepada anggota badan, mata, telinga, kaki, tangan. Nanti di akhirat dia marah kepada kulit. Kulit bercakap, aku dah cakap, oh jangan buat macam tu, kenapa kau buat juga? Maka dia kata kepada kulit dia, kenapa kamu bercakap? Walau antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Allah Ta'ala suruh aku bercakap, tangan bercakap, kaki bercakap. Boleh tak kalau kita buat maksiat, jangan bawa tangan kita, jangan bawa mulut kita, jangan bawa mata kita, pergi kita seorang. Macam mana? Potong tangan, potong jari, tak boleh. Jadi jari tu besok dia menjadi saksi. Bagaimana manusia, surah Qaf yang disebut, mereka akan dibawa datang sa'iqun wa syai. Sa'iq ni driver. Kita ingat di dunia ada driver, di akhirat ada driver. Seorang pemandu, kiri dan kanan adalah sa'iq, driver, wa syahid, saksi. Saksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka pada masa itu tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dia. Surat amalan yang dia banyak salah itu Allah Ta'ala maafkan. Maka dia berlari turun. Bila berlari turun, dia akan kenal siapa kawan-kawan dia yang duduk setaman, kerja satu ofis. Dia akan tunjuk, ah ni, tengok, Allah Ta'ala maafkan aku tau. Macam budak-budak SPM dapat result lah. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia, tengok aku selai tau, selai, selai. Ini dia kata, ha, umukra'u kitabiah. Bacalah surat amalan tu ini. Aku begitu seronok hari ini. Ini yang dikatakan, orang yang baik jadi gila. Gila kerana kegembiraan. Nah ini nanti kita akan bahaskan lebih cantik lagi lah, berkaitan pahala dosa nanti untuk
2: masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
3: Itu yang Allahu Akbar.
2: Baik, terima kasih.
3: Kita ni baru Baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
2: Betul.
3: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau, aku ni lulus ke gagal, lulus ke gagal.
2: Allahuakbar.
3: Dia boleh repeat paper, akhirat tak boleh repeat paper.
2: Terima kasih atas kupasan yang menarik pada minggu ini.
1: Ya, doktor. Berkenaan dengan himpunan masyar, terima kasih untuk perkongsian ni, doktor. InsyaAllah minggu depan,
3: InsyaAllah
1: kita nak kongsikan kepada anda seperti mana yang telah dikongsikan oleh doktor tadi, hitungan pahala dan dosa untuk episod yang ke-19 nanti, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih, doktor, untuk perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, doktor, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan,
2: insyaAllah. Kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, itu dia kupasan daripada Dr. Mat Nawi kita.
2: Episod 18.
1: Episod 18 lah ni, InsyaAllah. Kita
2: himpunan masyar.
1: Ya. Bersediakah? Weh, gelap. InsyaAllah, InsyaAllah.
2: Astaghfirullahaladzim. Yalah,
1: InsyaAllah.
2: Macam tu.
1: Mudah-mudahan suatu yang kita,
2: semoga kita semua bersedialah menuju dalam keadaan apa sekalipun, ya.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih DJ Aida.
2: Ya, terima kasih juga untuk Anas yang
1: Anas
2: pula. Maklumlah, jarang-jarang sekali kan kita. Biasanya hari Jumaat.
1: Itu ya,
2: pun jauh-jauh kan.
1: Jauh-jauh.
2: Anaf, terima kasih kerana sudah bersama. InsyaAllah. Lain masa, lain ketika kita akan bersama kembali.
1: Jangan lupa kepada sahabat pendengar juga untuk bersama dengan kita setiap hari Ahad, mesti malam di Sebalik Mata.
2: Dan saya rasa pada minggu depan kembali bersama dengan Abang Manis.
1: Ya, insyaAllah. Minggu ini kita bagi ruang dia berehat lah. Okey, terima kasih sekali kepada sahabat pendengar semua mengikuti kami dari jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa di hati.

Itu dia ucapan sempena Hari Ibu daripada Datuk Seri Siti Nur Haliza untuk ibu tersayang, untuk ibu tercinta. Bagaimana pula dengan anda kalau ada ucapan sempena dengan Hari Ibu 10 Mei untuk tahun ini 2026? Jadi ucapkanlah ucapan yang paling indah, paling istimewa untuk ibu anda. Mungkin ada yang memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggil ibu dengan panggilan ibu, umi, mak, kan? Inilah masanya untuk anda berikan ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu. Okey, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat menyambut Hari Ibu Ahad 10 Mei tahun ini 2026 bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijri Masihi. Ucapan untuk ibu tersayang. Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya tengah layan movie sambil layan juga Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan untuk ibu tersayang, katanya selamat Hari Ibu buat ibuku yang melahirkan kami 4 beradik. Ku tetap sentiasa mengenangmu wahai ibu, walaupun ataupun juga mahu pun tak kira lah ya, yang pernah bergelar ibu tak pun yang pernah bekas bergelar seorang ibu, jasa kamu tetap dikenang. Itu dia antara ucapan sempena dengan sambutan Hari Ibu daripada rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Nuri Wi, ibu guru pertama, katanya buah jambu, buah rambai, pohonnya rapat di hujung Kuala. Pesan ibu jangan diabai, ingkar nanti merana jiwa. Oh betul tu, saya setuju sangat-sangat. Janganlah sesekali kita mengingkari kata-kata ibu ataupun juga nasihat ibu. Sebab ramai yang ingkar ataupun juga melawan cakap ibu tu, akhirnya padah. Membawa padah kepada diri. Awang Idris katanya salam sayang dari Bintulu, Sarawak. Selamat berkongsi untuk Akak Manis sampai pukul 6 pagi. Syah Putra katanya, assalamualaikum sahabatku DJ Aida Jia. Akak Manis, katanya Syah Putra dari Mersing, Johor, melaporkan diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Serta tak lupa juga untuk Akak Manis Aida Jia, katanya on, jangan tak on. Saya masih lagi menantikan ucapan-ucapan Hari Ibu. Inilah masanya untuk anda memberikan kata-kata yang paling istimewa, paling manis untuk seorang ibu. Tok Yi, terima kasih. Salam dari Tanah Merah, Kelantan. Hai rakan-rakan kita yang tinggal di Kota Baru di Kelantan. Terima kasih juga untuk yang terus layan kami Nasional FM ini menerusi RTM Klik. Dan terbaru kita ada portal Radio RTM, dapat didengari secara langsung, secara live. Selain itu juga menerusi MyTV 701.

Oi. Semalam Cik Manis punya sahabat menyambut ulang tahun kelahiran Cikgu Cempaka. Oi, Cikgu Cempaka pula. Biasanya Cempaka ni DJ radio. Ada pula Cempaka Cikgu kan? Macam-macam. Di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Sabah, di Sarawak. Dan juga di Brunei, terima kasih kerana memilih Nasional FM ini sebagai teman anda. Mungkin sambil baring-baring, sukar nak lelapkan mata, sambil layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH, Game Bro Hantu. Ini bukan apa sebenarnya, susah sangat nak tidur, rakat manis. Sebabnya banyak sangat perkara yang difikirkan Dahlah katanya banyak perkara yang difikirkan, masalah datang bertalu-talu. Alahai, pasti ada jalan ya. Setiap masalah yang kita lalui ataupun juga kita hadapi itu, pasti ada jalan untuk kita selesaikannya. Mungkin tidak pada hari ini, mungkin dalam masa 2-3 hari lagi, ataupun mungkin Allah hadirkan seseorang yang dapat membantu untuk kita selesaikan masalah itu. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini judulnya Masih. Lagu ini berdurasi 3 minit 38 saat.

Lagu daripada Liza Hanim untuk anda. Waktu-waktu begini, siapa sangka, siapa menduga Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Dah pun pukul 2.51 minit pagi. Halo, halo. Hai, selamat pagi untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta, sedang memandu, mungkin juga sekarang ini baru nak balik ke rumah, habis waktu kerja. Terima kasih kerana layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi singgah ke live TT saya. Sudi tapping. Ada juga yang sanggup ni bersengkar mata sebab katanya alang-alang katanya tak dapat tidur. Layan je Nasional FM sambil masuk live TT. Sudi tapping. Okeylah, ni saya nak cerita mengenai MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan ya bulan depan, akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Jadi kena tukarlah MyCard baru . Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Dato' Badrul Hisham alias ada mengatakan antara ciri keselamatan baharu yang diperkenalkan ialah turihan laser ultra ungu, hologram ya, text micro, code response, pantas ataupun juga QR bagi tujuan penguatkuasaan, dan juga chip dengan tahap enkripsi yang dipertimbangkan. Dipertimbangkan macam mana tu? Sebenarnya dipertingkatkan . Dipertingkatkan. Kalau dulu mungkin tahapnya level 3. Sekarang dah naik sampai level 5. Macam tu lah lebih kurang . Jadi kita akan terima MyCard baru. MyCard lama kita kena tukar. Kita tukar kepada MyCard baru. Ada juga yang cerita dengan saya ni, dia kata tadi dah rasa mengantuk tapi lepas kena kopi katanya mata tu segar balik. Cantik lah tu . Ini bukan apa, kalau dah segar balik mata tu, temanlah Kak Mani sampai pukul 6 pagi. Abang-abang lori kita memandu dalam keadaan tenang, fokus pada pemanduan . Semoga selamat sampailah ke mana saja hala tuju anda pada waktu-waktu begini. Hati-hati bila memandu di lebuh raya, walaupun jalannya panjang, luas. Kadangkala dalam keluasan di lebuh raya itu diuji dengan jalan-jalan yang berlubang . Bila dah berlubang tu, tengah laju-laju kan pecut. Mengelak lubang tu, wallahualam, kita takut perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Jadi kenalah sentiasa peka pada pemanduan, fokus pada pemanduan. Baca bismillahirrahmanirrahim kan, ayat-ayat ketika kita menaiki, ataupun juga doa ketika menaiki kenderaan. InsyaAllah selamat sampai ke mana saja halu tuju kita. Alright, tiba-tiba besar love kat kepala saya tu. Terima kasih abang, apa tu tadi, abang Zai kalau tak silap saya. Terima kasih abang Zan Langkawi, dikasih love besar ke kepala kita. Terima kasih. Okeylah, jom kita layan lagu ini daripada kumpulan Visa. Lagu ini untukmu selamanya.

0: Pemboleh jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pemboleh. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

Sebuah lagu daripada Kasawari untuk anda. Lagu ini judulnya Teguh. Lagu dirakam ya pada tahun 1994. Okey, terima kasih yang sudi dan juga terus masuk ke live titi saya. Sudi juga tipping. Ada juga yang cerita dengan saya, dia kata takutlah Kak Manis. Takut kenapa? Takut dengan virus baru. Virus tikus tu. Kalau biasanya sebelum ni kita dengar kencing tikus kan? Tapi yang terbaru ni ada nama virus daripada tikus tu, jangkitan hantar virus. Risau katanya, takut. Okey, hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik di mana lazimnya disebarkan melalui pendedahan daripada kepada air kencing najis atau juga air liur tikus yang dijangkiti terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Jadi kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan juga berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Anders virus di Amerika Selatan. Alhamdulillah, buat masa ini Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun juga KKM ingin menegaskan bahawa sehingga kini tiada kes ya. Jangan risau. Tiada kes hantar virus dilaporkan di negara kita Malaysia. Risiko kepada orang awam di Malaysia pada masa ini adalah rendah. Namun kita kena berjaga-jaga. Sementara itu, KKM akan terus membantu perkembangan situasi semasa dan juga sebarang maklumat lanjut akan dimaklumkan ya dari semasa ke semasa. Jadi kepada yang takut-takut tu jangan risau. Belum ada kes lagi di negara kita Malaysia, tapi macam saya katakan tadi, kita kenalah berjaga-jaga. Kena sentiasa berwaspada dalam apa jua keadaan. Ada yang cakap, Kak DJ kat mana? Saya nak keluar dulu live TT, mengantuk. Tak apalah, saya tak paksa pun. Kalau rasa mengantuk, pergilah tidur. Rehat tu lebih penting. Cerita dengan Akak Manis ni takkan habis. Hari ni saya bersama dengan anda, esok lusa tak ada, lepas tu dia datang balik. Jadi ceritanya bersambung-sambung, takkan habis. Mungkin 2-3 hari dia hilang, lepas tu dia timbul balik. Kalau tak timbul siang hari, dia timbul tengah malam. Itulah Kak Manis ya. Ataupun mungkin juga tak ada langsung. Boleh terima tak kalau tak ada langsung? Oh, dah tanya dah bila saya masuk relax. Yelah, saya ikut pada jadual. Kalau ada saya, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Ya, kalau ada pun mungkin 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Yang jarang-jarang tu lagilah orang tunggu-tunggu kan. Macam gitu. Okey, jom kita layan lagu ini. Sebuah lagu daripada Fauzia Latif untuk anda. Lagu ini judulnya Gubahan Rindu, puisi

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: No.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Maha Berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah, ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkah, yang tengah membereskan pekerjaan di rumahkah, di manakah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa sama Allah, dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya, bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa nih, dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan salawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita, ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oh, nah, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancarlah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar dia menilai. Ya, kita jangan silap nih sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam. Dia biar kita buku nyanyang bilang orang. Dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka berendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan uju, sum'a, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong. Sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai. Orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Atau kama qal hadis sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia. Halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita. Beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Saba FM bagus, bah.
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic, boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu, dan Saba FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
4: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Tawau 95.7 FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Assalamualaikum, selamat berhujung minggu anda bersama Kak Kaci dalam R&R Hashtag Relax dan Rehat. Terima kasih menjadikan Sabah FM pilihan anda pagi Ahad 10 Mei 2026. Dan terima kasih kepada anda yang hadir semalam di konsert 80-70 di Grand Ballroom ITCC Penampang. Masih belum move on, kami pun mau ulang, nantikan ya. Apapun, jom kasih kongsi sama Kak Kaci aktiviti anda hari ini. Nanti Kak Kaci kasih kongsi ramalan cuaca untuk pagi ini supaya senang mengatur masa dan juga perjalanan, sebab pagi ni ada marathon kan, jadi ada jalan-jalan yang tutup. Dan apapun, kekal terus okay, bersama Kak Kaci sehingga 12:30 hari ini. Nanti hati-hati memandu dan selamat bertugas kepada anda. Ini kita mulakan dia, dengan lagu ini yang menghebohkan konsert 80-70 semalam.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Komen, Mel. Rap.
3: Abangnya, ya?
2: Okay.

sama-sama. Ini dia.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

RNR hashtag relax dan rehat 6 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, jangan lupa okey untuk ikut kami di semua media sosial rasmi Sabah FM Bagus Ba untuk notifikasi info semasa. Dan kakak cik kasih kongsi pula cuaca pagi ni yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, yang mana dijangka hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan dijangka di beberapa tempat di pedalaman dan tiada hujan dijangka di pantai barat Tawau, Sanakan dan Kudat. Apapun, anda boleh saja motor aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda.

awasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.

RNR hashtag relax time rehat. Okey, kakak cik kasih kongsi pula info trafik yang mana masih lagi lancar di sekitar Kota Kinabalu kecuali di sepanjang Jalan Tanjung Lipat ketika ini 9 hingga 15 minit. Jalan Istiadat sehingga Jalan Kompleks Sukan 3 hingga 5 minit. Ini kalau kebiasaan untuk melalui kawasan ini, ini disebabkan adanya program maraton di sana, dan di Jalan Damai sedikit perlahan 2 minit sahaja. Di mana pun anda berada, hati-hati memandu. Semoga perancangan berjalan lancar. 6.30 pagi, Berita Sabah FM. Lagu ini untuk semua Norlela yang ada di konsert

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu prestasi SMK Banggi terus dipertingkat agar menjadi contoh kecemerlangan pendidikan luar bandar. Berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat di Pulau Banggi Kudat, beliau menjelaskan anak-anak di Pulau Banggi mampu berjaya sekiranya diberi tumpuan serius dalam bidang pendidikan meskipun tinggal di kawasan terpencil. Katanya pendidikan berkualiti bukan sahaja mampu mengubah kehidupan pelajar daripada keluarga miskin, malah membantu mereka menyumbang kepada keluarga dan masyarakat setempat. Terdahulu, Perdana Menteri turut melawat SMK Banggi yang pernah beliau rasmi pembinaannya pada tahun 1994 ketika menjadi timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Wan Aziza Wan Ismail berangkat balik ke ibu negara kira-kira 2.25 minit petang Sabtu. Kesedaran menjaga alam sekitar perlu dipupuk sejak di bangku sekolah bagi melahirkan generasi yang lebih bertanggungjawab terhadap kelestarian bumi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penglibatan aktif golongan belia dan pelajar menerusi pelbagai aktiviti serta inovasi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutupan program Jelajah Air Hijau 2026 di Membakut. Lebih 33 juta ringgit akan dibelanjakan bagi memperkasa sektor pertanian di Tenom dan daerah kecil Kemabong. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datu Jamau Jaafar berkata, usaha itu akan dilaksana menerusi pelbagai program pembangunan serta latihan petani. Beliau ditemui media selepas merasmikan majlis penutupan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tenom dan Daerah Kecil Kemabong 2026 di Dewan Datuk Seri Panglima Antanom Tenom. Suasana Grand Ballroom ITCC Mall Penampang malam tadi gamat dengan konsert 80-70 anjuran RTM Sabah yang dihadiri kira-kira 2,000 pengunjung. Konsert bersempena sambutan ulang tahun RTM ke-80 dan jubli platinum 70 tahun radio RTM Sabah itu menghimpunkan artis legenda dan bakat baharu tanah air. Menampilkan persembahan istimewa beberapa penyanyi legenda seperti Ramla Ram bersama barisan artis seperti Haziq Rosby, Afiq Syazwan, Ray Kimara, Siti Pajahamin, Joy dan Dania. Terus hadir menyaksikan konsert tersebut pengarah bahagian program Radio RTM Saifuzaman Yusuf serta pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Sekian berita tadi disunting Miram Ajam dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
1: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.

R&R hashtag relax dan rehat 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama Kak Kaci. Okey, selamat pagi Kak Kaci. Mau kasih sapa-sapa dulu sama kawan-kawan yang sudah menyapa Kak Kaci pagi ni. Ada Abang Mut, ada Ainin, Amir, Noruki, Jihad, Hasna, Sri Andalas, Rugia, Punada dan Nick. Macam biasalah Nick ni, dia suka berlari, dia suka jogging kan. Dia bilang sini selamat berhujung minggu. Apa khabar bis kita? Sihat alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan. Selamat bertugas kepada yang bertugas. Dan jam 5.50 minit pagi tadi sudah berlapar dari Kampung Kawang Selatan ke Kampung Beringis 4 km saja. Dan dia balik dari Kampung Beringis 4 km lagi. Dia run pagi ni ada cabaran, ada ular sawah, ular terdungla dan kereta api tu rintangan. Dan petang ni dia tidak main bowling sebab kaki dia masih sakit, terjatuh di landasan. Nah, itulah Nick, jangan lari di landasan, larilah di kawasan yang selamat. Okey, jadi dengarlah cakap doktor. Okey, sebentar lagi utama 7 pagi dari pusat radio Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, okey. Kak Kaci mau kasih main lagi banyak lagu-lagu semalam sebab kami belum move on lagi daripada konsert 80-70.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Terima kasih.
3: Katumadan.
4: Sia-sia.
5: Thank you.
6: Terima kasih.
4: Magsukul.
7: Paring kuanangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Hai, saya Joy. Finalis Bintang RTM 2024, jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
11: Eskom atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

isu tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tony Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, universiti-universiti utama, badan-badan pendidikan penting. Tapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Bahawa Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.

penggunaan biodiesel B15, Atman Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.

0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
1: Hampir 850 ribu orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my Gojek. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna perangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Sebelum ini, tambahan percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Kor Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksekieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan pertahanan awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Alma dilantik sebagai Setiausaha Agong Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Syara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir az-Zor. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Untuk semua aplikasi ini, ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian.

digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID.

terima kasih apapun rutin anda pagi ini. Pilihan kamu tetap Sabah FM. Bagus bah untuk memani anda. Okey, hari ini hari ibu. Sama hari ibu kepada semua ibu. Hari ini hari anda. Okey, jom kita teruskan hiburan dengan lagu ini, Datuk Syed Umi.

Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Jangan lupa di follow, okay? See ya!

0: PM Clip. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Materi sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon sejarah. Pandai-pandai.

Culturally aku Joy. Wow, berkembang lagi semua semalam nyanyi bersama-sama dengan Joy lagu ini. Apa pun selamat memandu. Semoga lagu-lagu yang Kak Ci kasih main ini hiburkan anda semua yang on the pergi cycling, yang on the pergi hiking ataupun yang on the pergi jogging. Hati-hati, okay? Tapi Kak Ci mau juga ucap terima kasih kepada semua pendengar, semua penonton yang datang semalam, yang datang awal kasih happening geng bubut. Nah, tidak lagi kan datang awal dapat tengok konsert, dapat lagi hadiah-hadiah, tanya juga yang menang cabutan bertuah. Terima kasih juga kepada penaja-penaja konsert 80-70. Kita teruskan hiburan sebab semalam macam syoklah orang menari-nari.

0: Sir, Teti Kalawalek. What's up, Jack kami, bila-bila masa.
1: Sabay, Sven. Syok lagu kamu orang main.
0: Bah, what's up yang bagus-bagus ya, geng?
2: Sobek FM.
3: Sayang,
4: rasa Sabah FM.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Pandik, dan Pitas.
5: 95.9 FM.

Magusma. Tadi-tadi berita utama pagi ini, pembangunan Pulau Banggi terus diperkukuh. Program Air Hijau Semai Budaya Cinta Alam Sekitar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya, Christine Anthony, dalam berita.

0: sou a nobre, eu te abelo mais vez, vai mamãe sua prana mentira, se não prender bangue de cuidar. Dalam para itu, kerajaan turut meluluskan peruntukan 1 juta ringgit bagi menaik taraf jeti Kampung Dagatan untuk kegunaan penduduk dan agensi penguatkuasa. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pemimpin masyarakat dan politik agar tidak menyalahgunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan pribadi. Sebaliknya, beliau menegaskan jawatan yang dipegang perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk membela nasib rakyat.
1: Rekan sedera, negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana tidak ada jawatan rebut habuan. Yang besar tanah besar, yang punya kemewahan, punya cara mereka tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Datuk Seri Anwar dan isteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail berangkat balik ke ibu negara kira-kira 25 minit petang Sabtu. Kesedaran menjaga alam sekitar perlu dipupuk sejak di bangku sekolah bagi melahirkan generasi yang lebih bertanggungjawab terhadap kelestarian bumi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah

di Sabah berbesar memanfaatkan teknologi digital, dan kecerdasan buatan AI secara beretika serta tidak menyalahgunakannya untuk tujuan negatif. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Dr. James Walker berkata, penguasaan teknologi seharusnya menjadi penting.